89.3, 93.1, 101.5, 102.5, 96.1, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okay, Ngan.
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Buat semua rakan-rakan pendengar kita. Dia Chef M.
2: Bagaimana mana saja itu berada.
0: Oh, you. Macam tu ya. Okay, Ngan. Hari ini bertarikhkan 9 Oktober 2026. Bersamaan dengan hari Jumaat.
2: Jumaat kita.
0: Selamat pagi Jumaat. Ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar.
2: Dengan muka ada ala senyum.
0: Ala senyum. Ya, sebab apa? Sebab esok cuti lah. Cepat-cepat lah. Okey, ingat
2: boleh lah.
0: Kalau bahasa Melayu kan sama pagi ingat. Jadi mana berbahasa orang kita. Jadi antaranya
2: asli peribumi mana aja nak pakai jaga.
0: Selamat apa gelap?
2: Selamat pergelap.
0: Itu bahasa Semai. Selamat Yehya. Itu bahasa Temer. Selamat Cincop. Itu bahasa Jahud. Selamat Som. Itu bahasa Semelai.
2: Som.
0: Selamat Som. Selamat Som. Selamat Som. Kalau bahasa Jakon, selamat pagi aja nyo. Kalau bahasa Temuan, selamat pagi. Entah betul lah agaknya. Antam lah.
2: Hai, kan? Eh, betul lagi.
0: Jadi itu dia antara bahasa orang asli.
2: Ya, ya. 18 suku bahasa orang kita.
0: Selamat pagi. Yang bermaksudnya. Kalau bahasa international, good morning everybody.
2: Internationally.
0: Oh, internationally. Okay, ingat. Orang okay. Khabar sebelum kita memulakan tugas, tak kenal maka tak cinta. Jadi, aja nak bercinta, Pak? Nak bercinta, Pak?
2: Enggak.
0: Alin apa?
2: Cukup lah tu dah.
0: Cukup ya. Apa kenalkan dulu lah nama Haji.
2: Azizi di sini.
0: Azizi. Oh, Azizi. Kalau dia Azizi. Jadi dekat sini seorang jejaka yang handsome, tampan dan rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan. DJ Iris in the house. Yo.
2: Daripada utara ke selatan timur.
0: Bawa ke Sabah, Sarawak. Putar pula balik ke Thailand.
2: Jangan itu dah Sabah, Sarawak. Singgah ke Filipina.
0: Singgah ke Filipina.
2: Lari sekejap dekat di Indonesia.
0: Jerbu.
2: Jerbu ya? Enggak. Kan jerbu sih kan? Ada jerbu masalahnya.
0: Itulah pasal. Okey, hari ini kan antara segmen yang akan kita bawakan kepada semua rakan-rakan pendengar Rush FM. Itu segmen Gaju Asyik akan ke udara. Bermula daripada 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan di samping itu, Kuchan berdua dekat sini akan mewakili dalam dialek Jakon ke udara. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada 4 bahasa utama ya, etnik utama dalam Rush FM. Iaitu kita ada Jakon, Semai, Temia dan juga Temuan. Dan Rush FM bersiaran langsung sepanjang 16 jam ke udara.
2: 16 jam.
0: Okey aja kalau ingat aja bolehlah tu pasal apa hak mana rakan-rakan kita nak dengar Asyik FM.
2: Ya, mendengarkan Asyik FM kita melalui 91.1. Kawan-kawan kita mau berjalan ke Kuala Lumpur, Selangor tu bolehlah singgah-singgah cari ya. 80.3 Dulu Tembeleng, Jerantut, Pahang,
0: Kampung ada, Koi.
2: Semalam baru dengung dekat Facebook ada Kampung Garam ya. Kawan-kawan kita kampung suku Batik.
0: Oh, dekat Ulu Temeleng Jerantut.
2: Mamperenhu ada. Okey, dan juga Selangor Penom, Melaka, Johor Utara, bawa ke kawan kita di Melaka, Kampung Gapang Baru ke, Kampung Palindon ya. Banyak kampung lagi tu.
0: Melaka.
2: Di Melaka.
0: Bukit Payung.
2: Bukit Payung. Payung ya.
0: Okay, lagi.
2: Bersama Damak Pahang 102 Perlimut Pahang Barat ya. Di Pahang Barat lah ya, berbelah Gunung Ulu Kali Hidup, Ulu Bido,
0: Sungkai.
2: Kampung Gajah ya. Kampung Gajah ya. Dari Kampung Gajah Mati.
0: Bukan. Kampung Gajah aja ingat.
2: Kampung Gajah ya.
0: Siap, ditambah.
2: Kampar. Okey. Kampar ya.
0: Kampar.
2: 1087 ya. Ada pusat pemancar di Gunung Kledang dan juga pusat pemancarnya di 1051 Gunung Pericang, Tapal Langkap dan juga Sungkai. Jika masih 706 Astro 875 RTM klik boleh buat turun secara percuma.
0: Jangan sia-siakan peluang. Itu percuma saja dah.
2: Internet aja kena beli kan.
0: Ya betul. dan selain daripada frekuensi radio, TV, RTM klik, rakan-rakan pendengar semua boleh buka aplikasi TikTok masing-masing. Boleh tengung secara percuma gelagat gelagat DJ yang handsome yang
2: yang seantero
0: Malaya. Dia punya kaca tu manis.
2: Okey, ingatnya kita dalam segmen kita untuk 8 pagi sampai 12 tengah hari ke, iaitu kita pagi ke segmen
0: Gaju Asyik
2: ya, dan juga 8 setengah ya, kita ada atas kirah Jakon.
0: Betul.
2: Selamat pagi, kita ada berita dalam Temia dan juga lepas itu kita ada motivasi asyik 19. Lepas tu kita akan kacau asyik lah sampai ke jam 11 pagi. Semua pagi berita dalam Berita Jakon. Dan lepas tu kacau asyik, kita balik semula dan sampailah ke jam 12 tengah hari untuk disiarkan kan ya.
0: Faham. Okay. Jadi kan antara lagu yang akan menjadi pembukaan kita untuk
2: pembukaan
0: hari ini.
2: Pembukaan dia.
0: Pagi-pagi ni kita kalau kita di rumah kita selalu ke mana kan? Kita lepak kedai kopi langit. Jadi ini dia. Kopi. Cerita kedai kopi. Malik dan juga salam mesti.
2: Okey.
0: Kacau asyik.

0: Ibrah Jakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam hormat. Orang hak paling kaya hakiki adalah orang hak yakin kepada jaminan Allah. Untuk dia mau bersedekah. Jangan tengung kekayaan dengan harta, tapi tengung dengan kebajikannya. Mencari ilmu sesudah kita semua amalkan serta sampaikan kepada orang lain juga dia kira sebagai kekayaan. Setengah orang mencari ilmu tetapi ngak berkongsi dengan hak lain ika dia kira empat berilmu. Orang hak dekat dengan Allah sentiasa mendapat ketenangan hak melimpah kepada dirinya. Jangan menganggap kekayaan hakiki dari harta benda hak dimiliki. Sesungguhnya semua ika adalah kena dan ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat redonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Orang khabar tu untuk cuci-cuci hati ya. Kita
1: cuci hati
0: kita. Cuci hati para pendengar. Pagi-pagi ni mungkinlah
1: kena cuci hati ya.
0: Kena cuci hati. Jangan ada perasaan asat dengki. Pagi ni sekadar apa orang khabar tu perkongsian lah ya. Untuk kekal nampak apa cool, nampak nampak ceria. Pastikan bangun-bangun tidur mulakan dengan senyuman. Jangan masam.
1: Pagi-pagi senyum ya.
0: Ingat kalau masam masuk live asyik nak maki je tak guna.
1: Masam-masam. Ada ikak kat jantan yang handsome sentero Melaya
0: ya. Ya wajib betul muksik ah. Alamak jangan. Pagi-pagi bangun senyum. Yeah. Bila kita senyum,
1: celik mata senyum
0: macam mana? Betul ingat kalau mak celik mata mak senyum.
1: Ya.
0: Sebab
1: amalkan gitulah.
0: Amalkan dengan tenang ya. Sebab manga bila kat mamut hilang.
1: Maknanya ayah amalkan bila celik ayah mata senyum.
0: Orang khabar tu apa yang kita mulakan hari-hari sampai ke akhir pun boleh senyum lah.
1: Senyum
0: kalau ada masalah pun senyum.
1: Senyum.
0: Ambil gambar dulu
1: apa-apa.
0: Lepas tu barulah settle. Tak ada masalah yang tak ada jalan penyelesaian.
1: Betul. Ada jalannya.
0: Ada
1: jalan boleh U-turn.
0: Kalau salah jalan boleh U-turn balik. Cuma kata je lah kan.
1: Kata.
0: Terlajak perahu boleh undur. Terlajak kata say no.
1: Cannot return ya.
0: Cannot return. Kalau masalah boleh lagi return.
1: Refund?
0: Refund tak boleh lah. Tak refund kat siapa.
1: Okey ya, pada kawan kita pagi ni apa ni, hati-hati buat kereta jerbu, buat kawan kita second ya, apa dengan Seremban ya, catat IP tertinggi 187 pagi kah di Seremban buat kawan kita ya, kawan kita di Seremban Ong Sumatai.
0: Ong Seremban nai.
1: Kata Dan 9.
0: Eden Oenogoi. Ekau do mano?
1: Seremban tinggi hari ni 187.
0: Oh lama. Nyam nampak ai.
1: Masuk jerbu lubang hidungnya. Ya sebenarnya ya kalau perhatikan sekolah pun ada yang tutup ya. Jadi ikutlah ya arahan masing-masing kepada pihak Kementerian Pendidikan masing-masing ya, pencabar pendidikan daerah masing-masing ya. Kalau tak tutup, tutuplah ya.
0: Betul.
1: Jadi kita ikutlah perkembangan semasa. Temu kita harapkan hari kah menurun ya. Mas semalam makin seram, masa seramnya lah tengok udara kita ni.
0: Takut
1: dengan matahari macam payah-payah nak masuk dalam bumi dia tengoknya.
0: Oh, kan? Betul betul.
1: Hei, itulah ya. Tak kita tak nak salah siapa ya, yang pasti ya,
0: yang pasti kan kita kena terus jagakan warisan kita. Segala apa yang ada dekat muka bumi, segala pokok-pokok jangan dibakar. Sebab itulah yang akan membuatkan kita jadi berjerebu sampai sekarang. Apa-apa terus bersyukur dan jagalah segala warisan yang ditinggalkan. Ini dia warisan kami, Aci Ayi.
1: Aci ya.

0: Prokes Belanjawan 2027.
1: Hai kacau semua, nama Kok Iza. Kok orang kampung Bukit Serok. Kok dengan lagi Kok sebagai penerima setia, sangat berterima kasih dengan bantuan yang dibagi. Kajar guna sebaik mungkin tahu bantuan yang dibagi tu.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Syafim Moin-Moin, lain daripada yang lain. Kini kita kembali semula. Tepat pukul 8.49 menit pagi. Dan Ngen, sekejap saja lagi.
1: Mana suara Ngen? Ada nampak?
0: Ada.
1: Halo.
0: Tepat pukul 9 pagi Ngen. Kita nak bagi berita lah.
1: Untuk
0: dialek Temir.
1: Rakan penyampai kita ya. Mana sahabat kita?
0: Apa tahu kejap lagi ada agaknya.
1: Okey. Jadi kita jumpa balik lah Ngen ya.
0: Kejap lagi kita akan jumpa balik. Dan selepas ni kita akan kembali dengan tajuk kita ya. Kita ada tajuk topik pagi kita. Jadi yang mana rakan-rakan nak komen, nak bercerita pasal minat masing-masing. Jadi ini dia topik kita, sempena Hari Sukan Negara 2026. Apakah sukan terkini yang menarik minat anda? Adakah sukan pemotoran, lumba kereta, balapan ataupun lain-lain? Kongsikan. Sekejap lagi kita akan bacakan segala komen-komen rakan-rakan pendengar. Jadi jom kita layan terlebih dahulu. Ini dia BLB Man
1: dengan lagunya
0: Mong Hopoy. Yang mana ada dalam live pada waktu sekarang ni. Kalau yang mana nak tahu, inilah antara lagu dalam bahasa orang asli, dalam dialek Semai. Okey, semoga terhibur semestinya.
1: Moin-moin
0: Asyik FM.

0: Asyik FM.
1: Motivasi di Asyik.
2: Dalam kehidupan kita ini perlunya ada inovasi dan kreativiti. Seringkali kita hanya membuat apa saja yang ada di hadapan kita. Kita hanya mengikut saja. Tetapi kita ni tidak inovasi dan tidak kreatif untuk kita membuat sumbangan kepada masyarakat kita. Perlunya ada inovasi dan kreativiti ini adalah satu keperluan yang boleh saja membantu untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita, malahan juga untuk membantu kebaikan kepada negara. Kerana itu pihak kerajaan seringkali berterusan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti dan kempen-kempen berkaitan dengan inovasi dan kreativiti. Mungkin ada seorang yang ada inovasi, yang ada sesuatu penyelidikan baru ataupun ciptaan baru yang anda mahu ketengahkan. Jadi mungkin perkara itu dari segi pandangan diri anda sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak membawakan perubahan pun. Walau macam mana pun, idea anda itu yang kreatif, yang inovasi, kadang-kadang kita lihat inovasi ini kecil saja tetapi boleh menjadikan sumbangan yang besar. Sebagai contoh, bagaimana seseorang itu perniagaan, dia begitu kreatif membuat menu-menu makanan yang begitu menarik, yang begitu kreatif dengan nama-nama yang menarik dan sebagainya. Jadi di situlah perniagaan itu berkembang dan lebih maju lagi. Maksudnya kreativiti itu walaupun kecil dari segi nilainya tetapi memberi impak yang besar kepada kita dan juga kepada negara juga, ya. Jadi oleh demikian, usahlah kita melihat kepada inovasi dan kreativiti satu perkara yang sempit tetapi sebaliknya menjadi satu perkara yang membina kehidupan kita.
1: #penyiaranjakim

0: Itu dengan Rahalo daripada Riak tu. Riak tu ke Riak dua ngin? Riak tu ke Riak dua?
1: Riak dua lah tu katanya.
0: Oh Riak dua. Kalau aja sebut macam mana?
1: Riak dua.
0: Riak dua juga.
1: Riak-riak namanya.
0: Riak tu apa ngin? Riak tu kalau dalam bahasa Temernya maksud dalam bahasa Melayu dia rindu, betul? Eng riak he.
1: Riak meriak.
0: Ah, bukan, itu bukan. Riak meriak dah bunyi lain tu kan. Dah macam bunyi macam bunyi mencarut orang aja.
1: Riak rindu.
0: Riak tu rindu dalam bahasa Temiar rasanya lah.
1: Temiar.
0: Dan sekarang ni 9.18 minit pagi. Masih lagi kacana bersama dengan partner duo gila.
1: Dua. Yang ganteng bergaya.
0: Yang satu yang yang satu yang ganteng. Masih lagi bersama dengan Azizi dan juga Iris Apriya seantero Malaya. Okey, haji semua
1: okay,
0: ngin.
1: Ya.
0: Motivasi dah. Berita Temiar sudah. Yang belum lagi kita kena capai
1: tajuk kita ngin.
0: 50k tap screen.
1: Ya.
0: Jadi hak mano ada dalam Mika tolong ya semua-semua. Semua tap screen ya. Bagi mamo semangat sikit pagi Mika. Bagi mamo tersenyum dengan betul, keganasan betul, rakan-rakan betul. Pendengar. Memang rock habis.
1: Okey juga kita jangan terlupa kita punya apa ni
0: tajuk kita
1: hari kan.
0: Kenapa ngeh tajuk kita ngeh?
1: Sebenarnya hari sukan negara Dr. Sabana apakah sukan masakah terbaru hak mo ya minat lah ya.
0: Minat.
1: Sukan motor ke?
0: Haji minat
1: ke belapan ke?
0: Haji dulu ngeh mas tanya aja haji minat sukan apa ngeh?
1: Mas dulu mah minat dulu lah hari masa sekolah minat bola.
0: Bola.
1: Tapi dia belah Tuhan ni dia jadi berubah pula.
0: Minat apa pula?
1: Dia 40 benda yang berlari kot kerem ke.
0: Haji kasut lebih kurang mana lah. Mas sekarang kan kalau sama juga bukan dulu lah baru-baru ni ama fokuskan kepada bola angin. Tapi tak tahu lah sekarang ni mah rasa macam nak fokuskan dekat sepak takraw pula. Amang petang-petang kalau free mah takraw kan.
1: Suka melipat kan.
0: Empat lipat jika siap badan macam ikan nak melipat nanti mahal lipat net nanti.
1: Mana aku kau melipat dia apa bergulung macam selimut
0: kan. Enggak wah nanti mah gulung net nanti.
1: Okey ini untuk sementara ada Sukan Negara kah ya kita pastikan pada hari kah lah ya 9 dan sampai 11 ya. Jadi apa ni akan ada orang kata pekan kebangsaan ya berlangsungnya di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil ya. Bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI nyo. Ya sasaran jutaan hampir 5.3 juta nyo. Tapi itulah ya dalam keadaan yang berjerbu ni tak nahulah ya. Sebenarnya kalau berterok ya macam ni kalau 180 ke atas seloknya memang jangan
0: orang
1: sanya tak perlulah.
0: Betul ya. Kan orang khabar kan pada main. Bacaan indeks pencemar udara sekarang ni kalau boleh kan kita kurangkanlah aktiviti dekat luar rumah tu. Kalau tak memerlukan tak payahlah. Kecuali memerlukan sangat kan ah.
1: Kita esok 10 hari main bola macam
0: pakai mask kan kita main.
1: Esok kalau merasa kalau 180 kata mata diri lah.
0: Siap wah.
1: Merasa
0: jangan mata diri lah. Jangan aja kena pakai mask.
1: Sebab
0: aja berlari pakai mask.
1: 180 gila nak pakai mask.
0: 180 tu bukan kelajuan ngin.
1: Itu IBU ngin. Sempur ingat mak dia ingat mak citah ke.
0: Empat mak yakin empat lah. Jangan kita doakan
1: harap dia turun ya. Tapi kalau okay. Tinggi tu bahaya lah ya.
0: Disebabkan aja harapkan macam tu mak minta lah ya untuk semua rakan-rakan pendengar. Kita doa semoga jerebu kembali pulih seperti biasa lah ya. Supaya esok kita dapat tengok DJ Azizi kita bermain bola esok ya. Siapa nak tengok esok saya nak buat live ke tak nak lah. Nantilah saya fikir balik ya.
1: Saya sebagai apa penari.
0: Nanti kalau saya buat live nanti siapa nak main
1: Saya sebagai penari.
0: Tak dia main bola guys.
1: Saya pegang bunga.
0: Tapi itulah saya pernah terebut bola dekat kaki dia walaupun itulah. Tim sendiri.
1: Dia rebut daripada saya. Kurang ajar dia.
0: Dan okay, kan. Kita biarkan dulu pasal bola. Kita berhibur terlebih dahulu. Bersama dengan Gaju Asyik ini dia Ragu daripada KSSP Band. Lagu dalam dialek Jakon. Ini dia.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Chef Ham, moin umoy. Lain daripada yang lain. 9.41 yeah. minit pagi.
1: Masih lagi.
0: Kembali kita bersama dengan DJ Duo Pagi.
1: Yang penting yang ganteng
0: yang,
1: dengan yang
0: yang giam. Yang gaam. Mak ganteng aja. Jadi gaam.
1: Okay, 9.41 minit pagi. Terima kasih Emma masih lagi ceria.
0: Betul.
1: Makan Chef Ham, moin umoy. Bakakan kita tengah bekerja. Untuk sebelah pagi kan selamat bekerja anaknya. Dan juga berkakan tetap cuti. Rekangan sama cuti.
0: Betul. Lah mano baru baru nak pergi kerja tu hati-hati memandu.
1: Baru kerja ya. Aman nampak?
0: Aje buat apa ngin? Aje buka buka apa dompet nyari duit ke?
1: Bukan. Mana tunjukkan kad penalan baru.
0: Oh, yo.
1: Jadinya pada kawan kita yang dapat kad penalan Esmo ya, sekarang boleh tukar kan?

0: Pergilah tukar kat pengenalan. Bayar RM10 jangan.
1: Oh, betul.
0: Bayar RM10 yang macam tu. Dia siap dalam 30 minit je.
1: Dia buat dekat mana ni?
0: Ni pergi kat UTC.
1: Oh, UTC. 30 minit dapat terus.
0: Boleh dapat dah. Dia ambil gambar buat kat sikar itu. Tapi kalau ada program-program ataupun program luar, kalau GPN yang boleh pergi, dia boleh buat ambil gambar free je ya.
1: Betul.
0: Ambil gambar lepas tu bayar RM10 aja. Dan tunggu 30 minit macam mana? 30 minit tunggu dan dia terus bagi. Dia ada lain ya dekat belakang dia, IC kita ni dia ada apa? Dia apa panggil we? QR.
1: QR.
0: Dia lain kan dah. Dia ada QR. Oh,
1: jadi mana nak bayar dekat Haji guna tu ah?
0: Bukan.
1: Ya.
0: Tak boleh. Tapi yang paling penting bagi kawan-kawan kita ya, jadi memudahkan urusan semua kalau biasa chip semua dapat boleh pakai kot ya. Yalah hari-hari kan tunjukkan nak nama isi minyak kan kena tunjuk.
1: Betul.
0: Pakai IC kan.
1: Betul.
0: Jadi hari-hari pakai mungkin rusak pula dah kan. Jadi kena nak tukar apa
1: ringgit je kan. Mak ingat nak tukar ringgit. Tapi
0: ada tapi pula
1: kan baru ka kan hari tu yang lama punya IC mah ada patah. Jadi mak tukar baru.
0: Okey.
1: Tapi bukan yang ni lah yang sebelum tu. Jadi mak nak tukar sayang pula IC sayang tu masih pula. Baru lagi.
0: Aduh.
1: Biarlah dulu kalau gitu.
0: Biarlah dulu ya.
1: Boleh je kan kan.
0: Tak apa. Jadi apa urusan akhir dengan kerajaan dia mudah bila nak ambil penis satu tu ya okeylah. Sebab sekarang kan kita kan ada pakai ECKY2 pula macam band pula dah. KYC tu kan. Kadang gambar kita kan gambar lama.
1: Itu KPCY tu. Haji sebut nama band orang kita ni.
0: Nama band KPCY tu. Jadi untuk benda ni sebenarnya ya jadi nanti mudahlah kan kalau ambil gambar kan kena kamera kan. Kadang-kadang muka hari tu tahun ambil masa tahun umur 25 kan. Muka masih slim lagi. Benda tu tu dapat tak dapat detect kan tu muka. Siapa muka dia ni? Sekarang
1: kan,
0: muka dah tembam kan. Jadi kalau ubah ni mudahlah. Dia ada gambar kecil yang satu ya. Dekat SK dekat ada satu gambar kecil lagi.
1: Ada.
0: Bodoh eh.
1: Oh nampak muka je ke?
0: Nampak.
1: Nampak
0: pakai spek mata kan. Kabur tu. Nampak dia ada kecil kan.
1: Mak nak tengok. Oh mana nampak. Oh nampak. Oh dia dalam silau ni. Dia kena ada cahaya.
0: Betul lah cahaya. Kalau
1: dia nak ada nur lah.
0: Betul. Hati pun kena bersih ya. Baru nampak. Kalau hati hitam memang mak nampak.
1: Oh Haji ke tua ya. Okay kan. Kita beribur dulu lah. Dan lepas ni kita akan kembali balik. Kita akan bercerita pasal topik kita kan.
0: Ya. Sukan negara kita.
1: Sukan negara kita.
0: Sukan apa semua.
1: Betul. Jadi jom kita layan terlebih dulu. Ini dia FS2 Band
0: dengan lagunya
1: Mengundur Diri.

0: Itu dia ingat Wahab. Dering dering dering
1: Wahab ya.
0: Siapa Wahab? Siapa?
1: Tak nak hula Wahab. Wahab mana ya?
0: Tapi itu sebenarnya keindahan pantai.
1: Keindahan pantai ya.
0: Daripada Crystal.
1: Indahnya pantainya. Seronok dengan laut kan?
0: Betul, seronok ingat. Dan untuk pantauan bercakap pasal lautnya.
1: Laut.
0: Mah teringat nak bagi tahu aje.
1: Kenapa ada tim tepi laut?
0: Hari Ahad Ika buka dah.
1: Buka apa tu? Pasal tepi laut.
0: Ahad ke bila ya? Tapi inilah Pantai Morib tak lama lagi akan dibuka.
1: Dibuka.
0: Oh, lepas dia renovate kau-kau, dia nak buka dah.
1: Banyak ikan singa.
0: Panahulah itu
1: panahulah. Lelabi.
0: Lelabi pun entahlah ngit. Biarlah.
1: Penyulah ngit lelabi pun ada. Lelabi kat sungai.
0: Ya. Ada dekat Kuala, Kuala.
1: Lelabi balik ke laut.
0: Dekat Kuala ngit.
1: Dia masuk tu jadi lelabi laut dia.
0: Mak fikir tu aja cakap dekat laut dekat Kuala dia.
1: Okey.
0: Nampak.
1: Dia mak tanya aje tu mak. Seronok panjang laut.
0: Mak seronok juga.
1: Laut ya. Anda kata kalau kerja dalam putih apa kita suka dalam laut.
0: Pano?
1: Sebab kata dia dulu sebelumnya wujudnya manusia dia kata dulu kan kehidupan ada kat laut aja.
0: Ya ke?
1: Asalnya.
0: Oh.
1: Jadi sebab tu bila kita nengok kita senyum,
0: kita tenang.
1: Sebabnya ialah kita nengok asal kita dari laut dulu. Orang putih kajilah. Kalau maaf nah orang putih bedah mah jugaklah.
0: Entahlah. Mungkinlah.
1: Tapi
0: mana famous saja.
1: Haji memang seganteng semalaya dah famous dah. Tak payah famous lagi. Tak perlu lagi lah, tak payah. Promo-promo tak payah ya. Enak promo bulan 12 nanti.
0: Okey lah. Okey, ingat kita kembali kepada topik kita yang bertajuk Sempena Hari Sukan Negara 2026. Apakah sukan terkini yang menarik minat anda? Adakah sukan permotoran, lomba kereta, balapan atau lain-lain? Jadi sekat sini kita ada akak Lin Luvia kita Lin yang Luvia. Komen.
1: Ya.
0: Akak Lin Luvia dia kata lomba kereta WRC. Ya nak umpak? Lomba kereta WRC.
1: Mana ni je apa F1 tu?
0: Itu bukan WRC kan?
1: WRC itu apa?
0: Apa pun tahu. Cuba je search kan.
1: CCFC.
0: Merasa WRC lomba kereta lah. Yang penting lomba kereta lah kan.
1: Tak salah. Jadi ada yang kat main kat lumpur tu boleh. Ya, yang kat track pun boleh. Jadi janji lomba kereta lah.
0: Betul juga kan. Macam best saja kan.
1: Best.
0: Yang lomba kereta dekat track biasa kat lumpur yang best.
1: Kat lumpur tu kan yang bunyi kan. Dia ada apa ni, pemandu dah surang yang jaga dia punya. Inilah yang macam peta tu kan. Kan
0: kirakan lomba kan, lomba kan.
1: Yang kalau masukkan dengan time accident ya. Salahnya.
0: Haji kan suka tengok orang accident. Apa aja
1: kan? Macam berkecai kan.
0: Yang macam baru kan Haji minat nampak dekat Lintas Sepang tu Formula 1.
1: Dengar jugalah. Tapi ialah sebab orang kata nak pergi dia mahu kan. Jadi pak pergilah dengan
0: sebab itu sukan untuk orang kaya ni. Apa yuran pula. Apa tiket nak masuk pun dah berapa?
1: Itulah.
0: Baru duduk dekat atas rumput. Tapi itulah orang cakap kan, minat masing-masing.
1: Yalah, penganjur kata baru Bahrain kan.
0: Dia Bahrain punya tapi dia gunakan Lita Sepang.
1: Ada belah tu tunjuk dia kata dia makan nasi ayam RM10.
0: Oh yo. Biasalah ngin.
1: Dah nama masukan orang kaya.
0: Aje beli tiket pun dah 800.
1: 800.
0: Baik aje tengok bola baru RM18.
1: 800 boleh macam-macam buat.
0: Ada yang ada yang dekat tempat duduk pedok katanya sampai 12,000 harga tiket.
1: Woi,
0: berapa bulan gaji mai sabar makira ya. 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan
1: agak kan. Baik kita beli tiang ni sana awal
0: betul kan. Betul kan.
1: Ini baru 12,000 ya. Tapi kita doakan juga kan. Doa kaya mana tahu nanti. Tiba-tiba Risti kaya Zik.
0: Mana tahu lepaskan Ma pula jadi penganjur buat F1.
1: Dia pakai gitu tiba akhir holder kat Ma kan.
0: Jom
1: ni nak F1 ke?
0: Jom ni kita tengok doa.
1: Betul ni.
0: Tiket pedok.
1: Pedok ni.
0: Pedok ni bukan orang biasa-biasa ni.
1: Dia ni memang lain macam. Rupanya Riz adalah orang dicari.
0: Saya rupanya CEO yang menyamar. Masa drama lah.
1: Drama ya.
0: Drama.
1: Itu yang balik serok bengkak mata.
0: CEO yang menyamar rupanya.
1: Kantai akhirnya.
0: Kantai akhirnya. Terpaksa kan. Puas dah marana hati orang pijak-pijak. Jadi kena keluarkan kekuasaan lah.
1: Betul-betul.
0: Yalah. Security. Tolong panggil pegawai besar saya.
1: Ya.
0: Okey, kita main reward terlebih dahulu.
1: Lagu siapa kan?
0: Okey, ni kita main lagu yang juara anugerah lagu baru ni.
1: Oh.
0: Lagu siapa? Hanya tahu. Nak tahu pak lagu siapa?
1: Silakan.
0: KOI.
1: KOI. Koi.
0: Tiwi Karma.
1: Tiwi Karma.

0: Itu dia kan, mencari rezeki. Itulah orang khabar. Alamak, lupa. Lupa aje punya mikrofon ni.
1: Itu punya dia dekat. Dia dekat tapi jauh.
0: Dia dekat dia jauh, tapi jauh. Dekat. Kenapa marah saya pak dengar suara aje? Ya.
1: Dia biasa suara mos dia memang pas kan.
0: Biasalah.
1: Bayangkan nak cari payah.
0: Dalam
1: nak kena gali dalam batu tu.
0: Dalam ujian mencari rezeki. Abang kata Airi tadi naik bukit, turun bukit.
1: Betul.
0: Itu yang nilai ya kalau macam kita ni.
1: Lalu lolong.
0: Kalau macam kita kena lalu lumpur ke kita?
1: Lalu lumpur.
0: Kita?
1: Kan, kalau lagi di sungai kan nak lalu lumpur dulu.
0: Oh patutlah mah ada dengar satu lagu tu. Gunung mana yang tak kami daki.
1: Itu lagu Jakua.
0: Lagu Jakua. Okey.
1: Best kalau gue kan?
0: Best. Sama je sekarang pun sama lagi ni.
1: Betul. Gunung mana yang tak kami daki,
0: sungai mana tak diharungi. Itulah.
1: Cuma kita sekarang parung naik perahu.
0: Karam pak?
1: Mbak
0: ya.
1: Memang baik punya. Dia ada fiber sekarang.
0: Okey kan? Kita ke seterusnya ya. Antara rakan kita yang komen-komen tadi
1: itu?
0: Guy Fairos kan. Guy Fairos di komen bola sepak.
1: Bola sepak.
0: Guy Fairos masih power ke power. Guy Fairos? Kalau power, saya sedia untuk beraksi kembali seperti sedia kala. Saya kena kurus macam ni kalau Guy Fairos ajak saya main bola ni. Dia tak tahu saya ni Cristiano Iris. Pria yang tampan, handsome, rupawan.
1: Iris 7 year the house.
0: Iris 7 guys.
1: Seven.
0: Main-main dengan kita pula. Tapi itulah minat orang kan berbeza-beza. Macam Ma tadi kan nak tukar takraw kan.
1: Takraw kan. Kenapa dia tukar takraw pula?
0: Ma rasa macam
1: semput mengajar bola.
0: Satu takraw dia pak payah berlari sangat kan. Takraw pentingkan balancing.
1: Balancing
0: diri kita. Lepas sepak atau tanduk kena steady tahan steady, balik. Lepas tu kena angkat pula. Lepas tu baru member lipat. Mematikan. Ma rasa permainan tu berseni.
1: Berseni
0: kena berseni kan. Kaki nak kena lembut. Lepas tu pergerakan nak kena laju. Kena apa orang kata reflect pula. Reflect. Kalau zaman-zaman main PUBG dulu reflect kena Cina-Cina.
1: Dulu main PUBG.
0: Dulu ma pro player
1: sekarang,
0: kan.
1: Sekarang tak keluar pula.
0: Malas nak belagak kan. Pro player.
1: Patut muka game.
0: Memang pernah bantai dulu geng-geng apa PSGK, Safe Seven.
1: Bantai
0: ya? Bantai. Gurau kan sebab ada lawan Ma dulu dekat dalam live TikTok sekarang kan.
1: Lawan ya?
0: Dia cakap apa? Dia cakap saya minat pada ringgit kata dia. Orang hari suka negara kau minat ringgit lah Davi. Apa dah? Kau tak ada paham soalan kah? Alamak.
1: Sila baca kembali.
0: Sila baca kembali gurau ya. Gurau buat rakan-rakan pendengar
1: marah,
0: semua. Jangan marah, jangan segan. Yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita dekatkan. Okey, jadi ingat
1: supaya senang puyuh berlari. Ku pinang-pinang tak
0: dapat-dapat. Ku angkat, ku bawa berlari macam tu.
1: Tak, ku siku, ku sengkeh.
0: Ku sengkeh, ku tendang balik.
1: Dipenskan ke bawa lari.
0: Okey, ingat kita tak nak buang masa.
1: Okey.
0: Sekarang kan mana ajak Ajih berhibur. Kalau tadi kita dengan lagu nyari rezeki kan.
1: Okey.
0: Hari ni kita tujukanlah lagu ni untuk kesayangan kita. Aja ada kesayangan kan?
1: Banyak kesayangan.
0: Banyak. Nanti mari report dia.
1: Kesayangan banyak.
0: Banyak.
1: Sayang kawan.
0: Mantap.
1: Sayang keluarga.
0: Sayang kucing.
1: Sayang adik-beradik.
0: Sayang kucing. Macam-macam lagi lah. Jadi ini dia. Sayang-sayang daripada Karen. Semoga terhibur bersama dengan Asia FM.
1: Moi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai kacang semua, nama ku Iza. Ku orang kampung Bukit Serok. Ku dengan lagi ku sebagai penerima setia sangat berterima kasih dengan bantuan yang dibagi. Kajar guna sebaik mungkin tahu bantuan yang dibagi tu.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Arctic FM. Moi nu moi. Lein, dari Padang Lein.

0: Joget kapal terbang, itu dia daripada Dementri ya, sementara tadi yang menghiburkan kita semua.
1: Layang-layang terbang melayang singgah sebentar.
0: Bukan.
1: Tersungkur kat batang.
0: Tak ada. Dan lirik tak ada macam tu. Sakit sungguh kasih menumpang.
1: Kata dia. Ingat tadi tersungkur kat batang.
0: Bukan. Tersungkur kat batang. Itu benda lain. Ingat ada yang tanya rakan kita apa sebenarnya maksud di sebalik lagu Joget Kapal Terbang. Kata dia. Haji Nau, Mbak. Haji Nau, Mbak.
1: Saya orang Serok. Katakan Nau lah.
0: Ma pula.
1: Kamu harus nilai village.
0: Dulu Manaho. Sekarang melupa.
1: Lupa pula ya.
0: Tak adalah dia ibarat katanya. Nanti lah ya. Mak tanya pengurus. Apa maksudnya? Okey, sekarang 10.33 minit pagi. Semestinya kajian semua bersama dengan Gaju Asyik. Terima kasih.

0: pak 7,000. Power pak demo. Okay. Macam mam pak demo.
1: Ha, 7,000 memang jerbulah. Ha.
0: 7,000. Ha, sebab kita nak, mungkinlah orang orang tak nampak tak siapa nampak. Siapa sebenarnya yang berkonti ni kan? Jerbu kan jerbu.
1: Nak tengok abang handsome kacak bergaya
0: tadi. Nah, tak bekerja lagi mam bagi jerbu okay, betul.
1: Telefon itu kan, kita nak kongsikan ya itu keadaan cuaca kita ya ni kita punya apa jerbu lah ya setakat jam 9 pagi tadi nak kongsikan buat kawan kita ni okay. Banyak sebab kerana sebab banyak tempat yang pasir ni ya setakat jam 9 pagi tadi kita perhatikan Negeri Sembilan ya dia dah lepas daripada 186 ya di Seremban nilai 183 Port Dickson 174 kan. Di Melaka, Bandaraya Melaka 184.
0: Oh patut ya, bersenang
1: Bukit Rambai 183. Alur Gajah 177, Johor sampai 183 di Segaman.
0: Wow.
1: 181 di Tangkak, Pasir Gudang 179.
0: Hus.
1: Keluang ya. 176.
0: Hus.
1: Di mana Larkin 172, Batupat 169, Pengerang 169 dan juga Kota Tinggi 164 itu di Johor. Kita perhati di Selangor pula kan. Ya, Johan Steer 182, Shah Alam 178. Petaling Jaya dekat kita ni 169. Banting 169 dan juga Kelang 168 dan juga Kuala Selangor 145 ya. Jadi kalau perhatikan kalau 101 hingga 200 kah tidak sihat.
0: Betul kan?
1: Bermakna udara kita sekarang ni tak sehat ya.
0: Betul kan?
1: Jadi bukan mainan buat kawan-kawan
0: kita. Bukan mainan.
1: Kita dalam keadaan senonohnya 4 sehat sekarang ya. Perhatikan.
0: Patut amat rasa sekarang kan macam sesema sikit-sikit.
1: Tak dia satu mata gatal. Mata gatal kelopak mata kan.
0: Habuk. Dekat atas dahi mah akan macam berabuk.
1: Perak kan kita putar perhati perak bersama kan. Perak di apa ni? Tasik Ipoh ya. 176. Di Tanjung Malim 173 di mana lagi di Pegum Ipoh.
0: Ui,
1: 171 Seri Manyung 159 Taiping 130. Ni Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur kita memang betul muda 172 ya cerah 170 memang kebanyakan adalah 100 ya ke atas ya. Jadi menunjukkan satu ke atas ni memang kualiti udara kita sangat orang kata empat sihat lah. Bukan, belum lagi orang kata sangat empat sihat tetapi tidak sihat ya. Kalau lebih 200 baru sangat empat sihat dan kalau 300 ke atas ya berbahaya lah. Sekarang
0: bahaya,
1: ya. Tidak sihat lah. Banyak negeri-negeri sembilan kat Melaka, di Johor tadi kita dah kongsikan ya, di Perak juga pun keadaannya. Jadi kita harap kawan kita berjaga-jagalah nak selalu.
0: Betul.
1: Ya, bukannya di Pahang, Putrajaya, Pulau Pinang bersama di Kedah juga semuanya melepasi 100 ya.
0: Bahaya
1: tu. Jadi itu tidak sihatlah.
0: Betul. Masing-masing kita. Jaga diri masing-masing
1: lah ya. Ya. Kurang kat TV luar kan.
0: Nak cakap lebih tak boleh. Nanti orang kata apa DJ ni mengatur-ngatur pula hidup saya ni. Jadi pandai-pandailah orang kata tu. Tepuk dada tanya selera. Jadi ini dia. Okay, ikutlah kacan. Ya sudahlah.
1: Apa tu?
0: Ya sudahlah.
1: Ya sudahlah. Lagu apa tu?
0: Bondan Prakoso.
2: Ketika mimpimu.
1: Bondan Prakoso.
2: Yang begitu indah
1: sama
2: terwujud. Ya sudahlah.

sumbangan asas ramah ataupun SARA, ya, inisiatif bantuan duit empatnya tunai secara cashless dari Kerajaan Malaysia ada bagi terus dalam mikat terima untuk beli barang keperluan asas. Program ikat terbagi dekat dua kategori, utama bagi tahun 2026. Satu, SARA bulanan, sasaran golongan miskin dan miskin tegar, ikasih sepenerima sumbangan tunai ramah STR 2026, merangkumi kategori isi rumah, orang tua, butai pasangan dan orang bujang. Kadar bantuan bagi golongan miskin, miskin tegar ikasih 100-200 sebulan sampai 2,400 tahun. Terima STR lain 50-100 ringgit sebulan sampai 1,200 tahun. Caranya dikreditkan secara bulanan ke dalam MyCard penerima. SARA untuk semua. Sasaran semua warga negara Malaysia umur 18 tahun dan ke atas secara one-off atau sekali bayar 4 perlu permohonan. Cara gunanya, tunjuk haja MyCard masa muat pembayaran di kaunter. Sah dari lebih 13,000 buah pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara hak berdaftar di bawah sistem MyKasih Foundation. Barang yang semua boleh beli dalam kategori barang keperluan asas macam beras, telur, minyak masak, roti dan barang harian lain hak diluluskan. Semua boleh muat semakan status atau maklumat lanjut ke portal rasmi Sumbangan Asas Ramah SARA atau portal rasmi Kerajaan Malaysia. #belanjawan2027, #apakitadapat, #ekonomimadani, #malaysiamadani, #yakinmadani.

0: keoklah asik FM moy no moy lain dari yang lain de.
1: Andi warga kampung Sungai Tantu mengucapkan semoga anda terhibur bersama Asik FM moy no moy.
2: Asik FM.

0: jangan curang,
1: jangan
0: ya.
1: Curang ya.
0: Buat semua rakan-rakan pendengar Rahsia FM semua, teruslah tetap setia demi menjaga satu hati sampai mati.
1: Buat lagunya
0: cinta mati. Haji sambung ya. Haji tengah sambung. Okay, ingat sekarang ni 10.51 okay, minit pagi. Dan sebentar saja lagi tepat pukul 11 pagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara. Buat mana rakan-rakan pendengar yang nak dengarkan berita dalam dialek Jakon, tunggu kejap sebentar lagi. Terus dengarkan Asyik FM.
1: Mestinya baik. Kita jumpa lagi kat selepas ya, berita dalam dialek Jakon.
0: Jom kita layan dulu Kasih Latifah daripada Spider. Semoga terhibur bersama dengan Asyik FM.
1: Ya.
0: Gaj.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Peti Jakun Nikah ada sampaikan ada Hai Rizal Safri. Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat Petang Ika. Itu merupakan belanjawan Madani hak kelima dengan belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia hak ke-13. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap, ia berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus untuk memperkokoh ekonomi negara dengan meringankan beban orang ramai. Ia juga melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dengan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Wayatnya lagi, belanjawan 2027 berpaksikan tekad nong jelas bahawa ekonomi negara mesti terus ada perkokoh. Manakala pertumbuhan kena ada terjemah kepada kehidupan orang ramai nong lebih baik. Sementara itu, Kementerian Kemajuan Desa dengan Wilayah berharap Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada usaha memperkokoh pembangunan luar bandar secara menyeluruh. Terutamanya, penyediaan infrastruktur nang asas, lonjakan sosioekonomi dengan kesejahteraan orang ramai desa. Timbalan menterinya, Datuk Rubiah Wang Brinahu, meskipun pembangunan luar bandar dibuat secara menyeluruh di seluruh negara, namun masih lagi nong terdapat kawasan pedalaman dengan kampung terpencil nong memerlukan keperluan asas termasuk jalan raya, bekalan air, elektrik dengan lampu jalan untuk meningkatkan kualiti kehidupan penduduk. Dalam perkembangan hak lain, Datuk Rubiah Brinahu, sebanyak 12 daripada 13 kampung orang asli di Parlimen Jelebu Negeri Sembilan dah pun diwartakan dengan keluasan keseluruhan lebih kurang 800.56 hektar. Manakala baki satu kampung lagi akan diukur oleh juruukur tanah berlesen tahun ika untuk membolehkan permohonan perwataan dikemukakan kepada pihak berkuasa negeri. Keselamatan dengan kesihatan murid pelajar kena diutamakan dalam menghadap situasi jerebu. Nang Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, sekolah di kawasan terjejas kena ditutup. Terutama jika bacaan indeks pencemaran udara IPU antara 150 sampai ke 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan untuk mengambil langkah sewajarnya untuk melindungi pelajar, murid dengan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihatkan untuk berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dengan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya ada tutup sepenuhnya mulai Arika susulan disebabkan situasi jerebu hak semasa. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq Brinahu, penutupan itu juga melibatkan sekolah di daerah Rumpin di Pahang. Semua Jabatan Pendidikan Negeri dengan Pejabat Pendidikan Daerah diminta untuk terus memantau keadaan jerebu dengan mengambil tindakan hak secepatnya kalau diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal untuk merik masa kepada emak bapa yang membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi macam biasa. Dalam perkembangan hak sama, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad Brinahu, penutupan juga melibatkan kawasan nung merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai hari Isnin nika. Ia Brinahu, sekolah dengan institusi pendidikan nung terjejas kena buat pengajaran dengan pembelajaran dari rumah PDPR.
Polis menafikan dakwaan surang anggotanya cedera detikam orang asli masa tengah nyalankan rondaan keselamatan di kawasan hutan simpan kekal Ramsa Tasik Berer Pahang. Jelas Ketua Polis Daerah Berer, Superintendent Zulkifli Nazir, dakwaan neng tula detitok itu tak betul dengan boleh mencetuskan kegusaran awam. Beberapa laporan polis dah pun diterima mengikut penyebaran dakwaan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sukan, kejuaraan kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Takzim JDT buka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas kelab Kamboja. PKR Sui Rieng FC dekat Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin nyuri tumpuan dengan 2 jaringan. Manakala 4 gol lagi disumbangkan oleh Arif Aiman, Marcos Guilherme, Kevin Medina dengan Zahir Ditabar Sahab. Ketua Jurulatih JDT, Isko Munos menyifatkan kemenangan itu hasil daripada prestasi mantap anak buahnya. Selain yakin, pasukan boleh mengharungi jadual padat mengikut penggiliran pemain. JDT seterusnya akan menentang Penang FC dalam saingan Piala FA hari Ika. Badminton Terbuka Arctic 2026. Pemain pesurangan jantan negara Lizzie Jia mara ke suku akhir selepas mengalahkan wakil Taiwan Su Liang. Idrit Yao Neng juga memerlukan 46 minit melakar kemenangan straight set 21-17, 21-12. Namun cabaran lebih getir menanti Lizzie Jia apabila akan berdepan melawan pilihan kedua kejohanan dari Perancis, Christo Popov. Sekian berita Jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 104,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Syafim Moinuwai, lain daripada yang lain. Jadi kita kembali semula bersama dengan pasangan duo pagi. Semestinya yang handsome, yang ganteng, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house dan juga pasangannya. Itu dia. Duo I hum.
1: Dia tidak ganteng. Bolehlah untuk buat sweet tu.
0: Bolehlah. Orang kabar kala terdesak tu boleh kan.
1: Rampak.
0: Aje kabar tadi kan. Jadi mah tambah ajalah.
1: Yang terdesak
0: baru boleh ya. Sekarang ni 11:13 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Gajah Asyik dan untuk pengetahuan kerajaan sekarang kita dah pun berada dalam jam-jam yang terakhir lah ya. Jadi buat rakan-rakan semua, pastikan penuhkan tap-tap skrin tu. 50,000 kita cari 50,000 lah.
1: Lagi
0: sekarang
1: lagi.
0: Ada 42 lah.
1: 42 lah.
0: Lagi 8,000 lah. Sikit saja lah.
1: Ada sikit saja, tak ada banyak lah.
0: Kasih belanja lah.
1: Murah ya, rakan-rakan.
0: Terima kasih juga ya. Aku nak ucapkan dekat rakan-rakan pendengar kita yang mana komen berkaitan dengan topik kita, walaupun dua orang aja. Kak Lil Nubia dengan Guy Fairoz. Tapi tak apa, kita amat berterima kasih lah. Sebab mungkin ramai pendengar kita tak minat kot akan bersukan. Mana naho dah. Aduh, dia mau ngak nak ni, nak komen. Mana naho. Tapi kan Mak rasa minat ni lah. Nak try main go-kart angin.
1: Go-kart
0: aja lah.
1: Naho yang kereta bodoh tu.
0: Kereta bodoh. Jom try kan.
1: Boleh.
0: Aje belanja lah.
1: Aish. Mana beli kereta tu? Kereta Shankuro.
0: Aish, Shankuro pula. Kereta apa pula tu?
1: Kenapa tak boleh pakna cerita Shankuro? Mu tak ada. Ada kereta bodoh tu.
0: Oh, iya kah? Bukan Tohai?
1: Bukan.
0: Bukan kereta Tohai ya?
1: Dia banyak kereta kontrol ke. Tapi lu bodoh lagi. Lu ada yang busi tu.
0: Busi lah.
1: Keras.
0: Kereta apa tadi cakap apa?
1: Tak tahu tu, kereta Shankuro.
0: Shankuro? Memang.
1: Zaman mama duduk lah.
0: Memang Shankuro.
1: Zaman pakna. Zaman mama dah main ni lah game. PUBG
0: lah.
1: Zaman pakna. Pap-pap tu pakna. PUBG ke? PUBF ke?
0: Tak ada. PUBG ke? Okay, jadi kan, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan A-Boy. Lagu dalam dialek Jakon. Pasar Malam.
1: Pasar
0: Malam Kahang.
1: Okey.
0: Eh, pernah pergi pak?
1: Eh, pernah.
0: Sampai?
1: Pasar Malam Sika pergi.
0: Oh, bukan Kahang lah.
1: Kahang belum lagi.
0: Nanti Aji bawa Ma.
1: Okey.
0: Bukan Ma bawa Aji bawa Ma. Okey.
1: Kita naik motor lah.
0: Kita naik go-kart tadi lah. Mana pakai tadi.
1: Boleh.
0: Kereta Shankuro tadi.
1: Boleh. 5 tahun belum sampai.
0: Semoga terhibur.

0: Itu dia cokor angin. Apa tadi? Yang apa tadi?
1: Cokor
0: yang pergi. Yang sudah pergi maksud dia.
1: Sudah pergi tu biarkan dia pergi ni.
0: Janganlah. Kadang kita kena ingat dia juga.
1: Ingat, ya?
0: Kadang rindu.
1: Ya. Ai, jadi rindu lagi orang yang dah pergi.
0: Maksudnya bukan yang masih ada.
1: Yang dah
0: tak ada. Kalau yang dah pergi tapi masih ada tu lantak ah. Ngak rindu.
1: Oh, ngak rindu ya.
0: Rasak ah. Mak kalau cuma mak setik kepala.
1: Tengok ya. Kau nak lestik kepala kawan ya. Bahaya begini.
0: Yang dah pergi, yang sudah pergi itu, yang cokoda, kita doakan yang baik-baik lah di alam sana.
1: Yang baik-baik lah ya.
0: Betul.
1: Semoga dia bergembira.
0: Betul. Di dunia baru, di kawasan baru,
1: di kehidupan yang baru.
0: Yeah. Yeah.
1: Bersama orang baru.
0: No.
1: Aje wah,
0: tak boleh.
1: Okey ya.
0: Aje kena faham ni kenapa mak cakap macam tu. Sebab mak sekarang kan ada si kesayangan kecil itu. Jadi mak training dengan dia.
1: Training ya.
0: Apa macam tu.
1: Dia tak boleh lah ya.
0: Aje bila lagi ni? Aje bila lagi?
1: Tak tahu lah ni. Nak tanya Tuhan, nak telefon Tuhan macam mana ceritanya tu.
0: Nanti kalau macet dia dulu lah. Mana tengok blue tick nampak ya.
1: Ya. Pun dia tanya dia.
0: Okey.
1: Kawan kita nak kongsikan ya ngano hal PTPTN nya peminjam tertunggak PTPN di alulukan runding struktur semula bayaran balik ya. Jadi ini ngano hal PTPTN ya. Ada yang tak bayar kan? Ada yang bayar tok, okay, ada yang tak bayar ya.
0: Macam mana ke?
1: Jadi nya peminjam mak depan payah menjelaskan tunggakan pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPN dialukan datang berunding bagi menstruktur semula bayaran balik atau memohon penangguhan mengikut kelonggaran hak dibenarkan maknanya. Jadi Kementerian Pendidikan ini ikut jawatan tertulis dalam Sawang Parlimen pada Khamis beritahu kerajaan selalu perhatian dekat masalah itu dan peminjam hak benar-benar terbeban untuk menjelaskan pinjaman desmo ya. Jadi kalau petikan ya, jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman agensi itu mencecah 10.7 bilion nanya. Membaikkan hampir 1.16 juta peminjam cakap 31 Ogos 2024 bayar balik.
0: Aduh. Jadi buat peminjam-peminjam PTPTN, saya menyeru kepada anda semua, tolonglah tunaikan tanggungjawab masing-masing. Pandai pinjam, pandai bayar. Jangan sampai wah jadi along. Wah memang kasih tapi, lu tolong.
1: Tapi selalu macam tu ya.
0: Tapi lu tak ada tolong sama wah.
1: Kalau kita meminjam ada yang kita nak apa ni, orang tu nak bayar balik.
0: Biasa lah ingin. Mak ada dulu kawan tu, dia bercerita kata dia kawan dia dari Zimbabwe.
1: Tak, dia salah satunya tu dia meminjam. Lepas tu bila kawan tu tanya balik, ingat bila nak bayar kan, dia marah kawan tu pula. Parti Sabah ke?
0: Ajih ke?
1: Jadi susah ya. Kadang-kadang kita tak bagi pinjam kat muka kawan tu ya. Tapi dah bagi pinjam esoknya kita pula jadi yang tukang
0: kita pula muka yang
1: ni. Ajih, ini ni payon ke? Hari tu bayar pinjam 100.
0: Itulah.
1: Ika dah 3 tahun termasuk ni dah 3 tahun. Apa ni 2 hari 6 jam 4.3 saat.
0: Amboi.
1: Dia kira habis. Tak kira saat dia. Bila dia nak. Tiba-tiba ting kat WhatsApp dia kata, "Nyet nak beli Eka antar QR."
0: Oh ya.
1: Terima kasih ingat kata. Mata mas kan 50 kan untuk cas kan lah kata.
0: Fardu.
1: Okey. Ya. Macam tu bagus ya.
0: Betul ingat. Memang padu dia.
1: Okey.
0: Kita ai siap. Mampak bagus. Mak kan kalau nampak macam tu bagus kan? Mampak bagus mata kau awal. Mampak bagus. Orang
1: bagus ya. Ingat bagi ni. Ajar betul.
0: Jadi je kita beribur ingat aje nak umpak apa maksud ji rawen ye.
1: Ha?
0: Ji rawen ye.
1: Jangan tinggalkan saya.
0: Oh jangan tinggalkan saya. Oh itu maksud dia. Itu dah lagu jangan tinggalkan saya ji rawen ye. Lagu dalam dialek Malay. Mawar bekau ben. Semoga terhibur gajah asyik.

0: Itu dia ingat maaf sayang daripada Laini sebentar tadi ingat.
1: Ya, maafkan panggil.
0: Kalau dah dia panggil sayang tu, maafkanlah.
1: Kalau dia tak panggil sayang, dia tak maafkan lah.
0: Kalau dia panggil sayang, dia kata, woi, kau minta maaf. Memang tidak jawapan dia.
1: Bukan sebab hati hitam, bukan?
0: Bukan.
1: Bukan, ya.
0: Maka orangnya positif.
1: Positif,
0: ya. Maksudnya hati Ma tu masih baik.
1: Merah, ya.
0: Bersih.
1: Dia degupan molek lah.
0: Sebab kadang Ma boleh dikatakan tiap kali konti Ma dengan tazkirah, kan? Yeah. Tazkirah lah, motivasi lah.
1: Dia menyedarkan
0: lah. Dia sedarkan Ma sikit lah. Memang kadang-kadang agak jahil, jahat sikit. Kadang-kadang boleh lah balik boleh menyedarkan.
1: Kita kan orang buat jahat, ya?
0: Betul.
1: Kita kena buat jahat juga.
0: Oi, siap. Biar orang buat jahat.
1: Buat ya, apa? Buat baik berpada-pada.
0: Buat jahat jangan sekali.
1: Buat jahat berkali-kali.
0: Betul. Jangan sekali. Ya.
1: Awak kena kebijang. Takkan Pak balas?
0: Pak, biar aja.
1: Biar, kena bijang.
0: Okay. Pandailah dia, penahan. Okey, kan?
1: Okey, okey.
0: Sekarang jam berapa menunjukkan 11.47 minit pagi.
1: Ya, sampai masa. Terima kasih kepada kawan kita.
0: Betul.
1: Yang mendengar HFM. Jangan lupa kelak ya, Belanjawan 0.7 ya, pada jam 3.30 petang bersama dengan Perdana Menteri kita. Apakah orang kata mungkin orang kata yang dikongsikan, kan?
0: Betul.
1: Segi orang kata ialah mungkin bantuan-bantuannya ya, yang ada. Jadi bermacam lagi lah ya, benar, yang ada. Benar, jadi kita nak dengarkan apakah yang berlaku. Ya, Belanjawan 027 nanti ya akan ada pertambahan atau ada turun ke? Minta-minta tambah
0: lagi
1: ni ya.
0: Betul. Ya, tambah lagi, banyak lagi. Dan terima kasih juga untuk semua rakan-rakan dalam live TikTok ACFM sampai 7000 orang yang menonton.
1: Ya.
0: Dan 50000 yang tap-tap screen. Yang mana pun tadi apa yang komen-komen berkaitan dengan topik pagi kita, terima kasih banyak-banyak ku ucapkan. Dan dengan ini ingin ku Chan mengundur diri untuk pagi ni, menyerahkan tugas ke rakan setugas seterusnya. Dan apa yang paling penting, guys?
1: Bukan.
0: Itu Wanda Pet. Ini bersih iris. Dia macam ni. Apa yang paling penting? Jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga. ACFM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Teruskan bergoyang bersama dengan ACFM. Moi-numoi. Lain daripada yang lain.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina, mama, wak-wak, tok-tok, adik-adik, kakak-kakak, gaul-gaul, gaik-gaik, ya, nenek-nenek, gendoi, muyang-muyang, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Bersama aku Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Tersekira aku pada hari ini ni, ya, saling berhubung ahli keluarga. Keluarga adalah anugerah yang sangat berharga, ya, pahaunah biarkan sibuk kita, ya, nyam senang kan hidup membuatkan kita jauh daripada mui bapa yang kita, adik beradik dan saudara mara kita. Luangkan masa untuk bertanya khabar walau jauh atau dekat, ya, selalu nah, ya, tanya khabar, call, telefon, selalu juga kena ziarahi, ya, menziarahi dan saling membantu hubungan kekeluargaan kita yang dijaga akan mengeratkan kasih dan sayang, menghapuskan salah faham dan membawai keberkatan dalam hidup kita. Dalam Islam ini, ya, saudara dirahmati Allah, menjaga silaturahim adalah amalan yang sangat dituntut dan menjadi sebab bertambahnya rahmat serta dipanjangkan umur. Dengan keberkatan mainah, kita sentiasa saling berhubung, saling memaafkan dan menguatkan ikatan ahli keluarga kita, ya. Semoga ahli keluarga kita sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Itu nah, ya, tajuk tazkirah aku bawakan pada hari ini tentang silaturahim, ya. Aku sudahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati Asyik FM. Moi, Lain daripada yang lain.

0: Terima kasih rakan setugas pagi Azizi dengan Iris yang membuka tirai untuk hari 5 Ainin 9 Oktober 2026. Ya, apa khabar sahabat-sahabat pendengar-pendengar kita, terutamanya ya yang sedang sekarang ni mungkin dah dapat juga bersama dengan aku Ainin. Ya, tengah hari ini bermulanya tugasan aku ni sampai jam 4 petang gelap. Dialek temuan. Hardy akan temankan kita bersama dengan Mahi Ashik. Dan pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti rancangan Fitrah ya, pada pukul 12.30 minit tengah hari dengan penerbitnya Azingah ataupun Azizah Ngah ya, pada pukul 12.30 sampai jam 1, dan jam 1 tengah hari kita akan bersama dengan berita dalam dialek Semai, dan seterusnya kita akan teruskan dengan segmen Mahi Ashik. Dan pada pukul 2.15 minit petang nanti ya, kita akan ada tetamu menjelang dengan khabar wantu Belanjawan 2027 pada petang kelak. Pada kita datangkan khas daripada UiTM, tetamu pakar kita yang bercerita berkenaan dengan pendidikan masyarakat kita ya. Pada pukul 2.15 sampai ke pukul 2.45 menjelang pembentangan Belanjawan pada petang ni, pukul 3.30 minit petang ni ya. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama kami, memilih kami sebagai teman setia anda. Harap semuanya baik-baik saja Ainin. Hari Jumaat, hari penghulu hari, segalanya khabar untuk diharapkan dipermudah urusan ya, mungkin yang sedang buat kerja ataupun sedang bertugas, selamat bertugas lah. Pada yang berehat, sedang berehat, sama berehat, pukul 12 dah berehat kan, hari Jumaat kan dah rehatnya. Jadi apapun, selamat berehat. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda, CFM Moinu Moin. Kita jumpa lagi lepas ini, lagu-lagu hiburan sampai ke pukul 12.30 minit tengah hari sebelum kerancangan Fitrah CFM.
1: Ya, Ocik Kajang, tinggal meh CFM asing daripada hati.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama. Proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan yang diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Okey, kita akan ikuti apa ni, fitrah pada pukul 12.30 minit tengah hari lah ya. Jadi berhati-hati sahabat-sahabat kita, jaga kesihatan, banyak minum air kosong dengan keadaan apa ni, cuaca yang berdentu ya. Cuaca sekarang ni ya, kualiti udara lah yang kita tahu di Kek Mata kan. Cuaca yang kita tahu di Kek Mata, bukan cuaca yang kita tahu di Kek Mata, dalam hati kita yang tahu. Ke situ pula ya. Okey, cuaca ataupun keadaan apa ni, berjerebu ya. Jerebu kabar orang tu bukan jelebu ya, jerebu. keadaan cuaca yang macam ini menggalakkan kita supaya kurangkan aktiviti kat luar, ataupun kalau dah bekerja kat luar, pakai mask lah. Pakai mask, pakaian sesuai. Dia bukan setakat jerebu tau, bahang pun ada sekali. Itu yang kadang-kadang buat kulit kita melekit dan mata gatal. Dari kabar orang tu dah lama kat luar, pergi ke tandas ke apa ke, pergi bilik air ke, gahup muka tu, biar basah ke mata ke sekali kan. Itulah kabar untuk jaga kesihatan, jaga diri, jangan banyak minum air manis, banyak minum air kosong. Jadi apapun, terus bersama kami, kita ikuti fitrah pada 12.30 minit tengah hari. Dan terus bersama dengan berita dalam Dalik Semai jam 1 tengah hari. Sebelum kita sambung dalam segmen Mahi Asyik pada pukul 1 lah, pukul 1.10 ataupun 1.15 minit tengah hari kelak. Ya, jangan lupa, ini pun kita ada tetamu yang dibawakan khas daripada UiTM. Tetamu yang akan berbicara berkenaan dengan kita cerita pasal apa ni, apa khabar untuk pendidikan lah, pendidikan fokus belanjawan 2027 macam mana, dan apa yang keletah dah pun kita dapat sebelum ni untuk sektor pendidikan ataupun pendidikan untuk masyarakat kita juga. Untuk apa ni, hari ni kita akan bersama tetamu juga, itu kita bersama dengan Dr. Nur Nirwandi ya, pada hari Rabu. Dan hari ni kita ada seorang lagi tetamu yang berbicara berkenaan dengan belanjawan lah. Penting juga untuk kita cerita-cerita pasal belanjawan ni ya, sebab masyarakat kita tiap-tiap tahun mesti ada peruntukan kan untuk masyarakat kita yang pernah tertinggal. Aku rasa memang ada. Jadi benda ni mohai penting lah untuk kita tahu apa yang nak di apa ni, khabar orang tu ikhtiarkan daripada kerajaan kita lah sekarang ni, iaitu kerajaan Madani. Okay, apapun, jumpa lagi pada pukul 1.15 minit tengah hari gelap ya, dalam segmen Mahi Asyik ni lagi. Cuma tetamu tu pada pukul 2 ya, 2 dalam 2 lah, dengar nanti jangan lupa ya. Tetamunya ialah daripada UiTM, iaitu Dr. Hajah Lelawati Jorimi. Macam wakabah hatilah topik perbualan ataupun perbicara kita sebenarnya belanjawan. Someday, Michael Lentrox, Asyik FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar setia Asy FM, Moi Numoi. Kita bersua lagi dalam rancangan Fitrah Asy FM pada hari ini bertajuk Bermula Dengan Niat. Ayuh kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Joja, penyelia Mubalik Islam Negeri Perak dan beliau juga adalah seorang tokoh penggerak masyarakat orang asli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita mulakan dengan kalimah segala puji kembali kepada Allah kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita telah mampu untuk memberi ruang kepada jasad kita yang ada roh di dalamnya untuk sama-sama kita mengisi rohani kita, yakni untuk kita menjaga iman kita dengan sama-sama kita mendengar Asy FM lain daripada yang lain, untuk sama-sama kita bermuhasabah diri kita dengan memperbaiki iman dan amal kita. Semoga takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah hari ini Ustaz nak kongsi sedikit satu tajuk yang berkaitan dengan niat, iaitu setiap amalan bermula dengan niat. Ya, betul, setiap amalan bermula dengan niat. Niat adalah asas atau permulaan bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan niat ini yang menentukan nilai amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mendapat pahala ataupun tidak diterima. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, niat adalah asas. Dalam hadis tersebut menyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Dan sesungguhnya, sambungannya adalah, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Ini bermaksud amalan yang dilakukan tanpa niat yang betul tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada Allah semata-mata kerana Allah, dan jika perkara itu adalah sesuai dengan syariat dan tidak berlaku pelanggaran, maka akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar, bukan semua perkara yang niat kerana Allah itu kita akan mendapat pahala. Contohnya mencuri kerana Allah dan juga minum arak kerana Allah, ini adalah niat yang tidak menghalalkan perbuatan dan ini adalah niat yang tidak betul yang sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita niat itu semata-mata kerana Allah, pastikanlah setiap amalan itu ataupun perkara itu bersesuaian dengan hukum syarak dan tidak melanggar hukum hakam yang dilarang dalam agama kita. Maknanya di sini, sidang pendengar sekalian, niat itu sangat penting untuk menentukan nilai amalan, dan di sinilah terletaknya puncak kepada penerimaan ibadah tersebut di sisi Allah. Niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan menjadikan

apabila kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, tidak ada bacaan khusus untuk kita berniat. Hanya sekadar cukuplah di dalam hati kita, sepintas lalu. Dan pastikan setiap perkara yang kita laksanakan, terutamanya yang melibatkan ibadah-ibadah yang khusus, yang menjadi rukun dalam Islam, yang di dalam agama, biarlah disandarkan kembali kepada Allah. Baik segi kalimah syahadah kita, semayang lima waktu kita, puasa kita dalam bulan Ramadan, haji kita, dan juga zakat kita, biarlah ia dikembalikan kepada Allah. Maknanya semata-mata kerana Allah, tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Dan ikhlas ini, sidang pendengar, kita tidak boleh ukur dengan kata-kata ataupun dengan mata kasar, kerana ikhlas ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung kepada banyaknya ibadah kita, amalan kita ataupun ikhlas kita untuk diterima, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah boleh jadikan semua amal ibadah kita yang Allah redha asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah salah satu KPI ataupun ukuran untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita nak tahu kita ni ikhlas? Bolehkah ikhlas itu diukur? Sedang mendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas ini adalah rahsia Allah. Hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sebagai solat Islam, kita jangan jadikan alasan kerana tak ada ikhlas kita meninggalkan amalan, termasuklah perkara-perkara fardu. Contohnya, tak nak semayang sebab tak ikhlas, tinggalkan puasa kerana tak ikhlas, nak tunggu ikhlas baru nak beramal. Ini adalah hasutan-hasutan daripada syaitan yang secara senyap-senyap untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Berhati-hatilah untuk beribadah, terutamanya kita sebagai seorang Islam. Ikhlas itu akan datang sendiri, dia akan hadir sendiri dalam diri kita apabila kita melaksanakannya, ibadah itu dengan istiqamah, sembahyang lima waktu dengan istiqamah, puasa setiap tahun dengan istiqamah, mengeluarkan haji istiqamah dan redha. InsyaAllah ikhlas itu pasti akan dapat dirasai. Bagaimana? Di saat kita tidak merasa apa-apa dengan pujian manusia. Bila pujian manusia tidak meninggalkan kesan dan juga bekas dalam ibadah kita, maka kita sudah mula mengurak langkah untuk mencari ataupun mendapatkan ikhlas dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Inilah sebenarnya amalan yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ikhlas itu adalah pokok ataupun perkara utama yang menjadi ukuran amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita tengok salah satu contoh yang lain, iaitu jika seseorang hendak solat, niatnya mestilah kerana Allah, bukannya kerana manusia ataupun arahan sesiapa. Begitu juga dalam pekerjaan, niat kita ini haruslah untuk mencari rezeki yang halal kerana Allah, dan memberikan manfaat kepada orang lain pun kerana Allah. Dalam setiap urusan harian kita, niat yang baik itu sebenarnya akan membawa keberkatan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Pentingnya niat yang ikhlas itu, kerana niat yang ikhlas itu adalah kunci kepada penerimaan amalan dan keberkatan dalam hidup kita. Oleh itu, setiap kali melakukan sesuatu, pastikan niat kita adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sama-sama kita azam dan bermuhasabah. Semoga setiap hari kita bermula dengan niat. Niat kerana Allah. Setiap perkara yang dituntut dalam agama yang tidak menyalahi syarak, mesti kita niatkan untuk Allah semata-mata. Kerana apabila setiap perkara baik, setiap perkara yang dimulai dengan nama Allah, pasti akan menjadi ibadah dan pasti ada ganjaran pahala yang menunggu untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Dan bagaimana kita nak mulakan kehidupan

kita ini dengan niat, pastikanlah dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, kita niatlah menjadi asbab untuk Allah redha. Setiap perkara yang kita buat boleh menyebabkan orang ingat kepada Allah, kembali kepada Tuhan, boleh menyebabkan orang meninggalkan perkara-perkara maksiat, boleh menyebabkan orang kembali taat kepada Allah. Kerana untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan, yakni kembali kepada Allah, membesarkan Allah, dia bukan hanya sekadar dengan lisan semata-mata. Jika tiada niat ataupun doa daripada kita, maka amalan itu dia tidak akan sampai. Bahkan dakwah untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan pun akan menjadi sukar dan susah, kerana lebih kepada nafsu, dan nafsu ini adalah lawan kepada iman kita. Jika kita tidak ada niat yang bersungguh-sungguh, kesungguhan, pasti kita akan kalah dengan hasutan hawa nafsu kita yang sentiasa membawa kita ini jauh daripada Tuhan. Jadi sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak mampu dari segi lisannya, tapi dalam hati kita berniatlah, semoga aku hari ini boleh menjadi asbab untuk orang ingat kepada Allah. Semoga hari ini setiap perbuatan aku boleh menyebabkan orang kembali kepada Allah. Sebab kita tak tahu amalan yang mana satukah yang akan menyebabkan Allah redha kepada kita, yang menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita tak tahu. Sebab itulah kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang baik. Niat yang kita mulakan dalam kehidupan seharian kita sebagai motivasi ataupun kata-kata semangat untuk kita ni sentiasa berada dalam jalan yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah anda berniat untuk hari ini? Sama-sama kita bermuhasabah dan sama-sama kita mengubah landscape kehidupan kita, yang mungkin urusan-urusan dunia kita sebelum ini adalah untuk majikan kita, untuk keluarga kita ataupun untuk kepentingan peribadi kita. Maka pada hari ini mulakanlah dengan menambah niat kita semuanya kerana Allah, asalkan perkara itu bersesuaian dan tidak melanggar hukum-hukum agama, tidak melanggar norma-norma kehidupan manusia, dan tidak juga melanggar mencabar undang-undang negara, insya-Allah akan mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang kita lakukan, yang kita niat semata-mata kerana Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terutama jangan lupa dalam sepertiga malam kita, sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita ini asbab untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ni mana mungkin akan berlaku jika kita tiada niat untuk melaksanakannya, insyaAllah. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sedang pendengar, sama-samalah kita memperbaharui niat kita dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja untuk perkongsian bersama dengan saya pada hari ini, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi dalam masa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan, santun.
1: Marilah sama-sama kita memikirkan bagaimana ciptaan Allah terhadap kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Tidak terhenti dan tidak terbayar kita nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi bagaimana pula kita sebagai hamba Allah terhadap Tuhan yang menciptakan kita? Allah Ta'ala beri kita nikmat berbagai-bagai. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, terlalu sedikit kata Allah hamba-hamba aku yang bersyukur. Erti kata Allah Ta'ala mengatakan banyak nikmatnya Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi terlalu sedikit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dengan jalan yang benar. Seperti mana Allah Ta'ala kurniakan kehidupan kita, tetapi kita menggunakan kehidupan kita lebih kepada keseronokan dunia. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Takathur, Alhaakumut takathur, bermegah-megahan kamu telah melalaikan kamu hidup di atas dunia ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menginsafi, kita muhasabah diri kita. Bagaimana umur kita bertambah, bagaimana pula kehidupan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah semakin bertambah ataupun berkurangan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata seorang syekh daripada Syria, ia bertanya kepada jemaah ketika itu berkaitan dengan rezeki limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ia bertanya, rezeki dan harta yang Allah Ta'ala berikan itu, adakah itu semua milik kamu? Milik siapakah? Maka tuan-tuan jemaah semua menjawab, ini semua milik Allah Ta'ala. Maka jawab syekh, kalau benar ia milik Allah Ta'ala, mengapa kamu susah untuk berinfak, bersedekah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semua datang dari Allah, maka janganlah kamu susah untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Ta'ala juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadilah kita hamba yang bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Allah Ta'ala menyebut, jika mereka ini bersyukur kepada aku atas kurniaan nikmat aku kepada mereka, maka Allah Ta'ala akan tambahkan kepada mereka ini. Allah Ta'ala mengancam pula kepada mereka yang kufur atas nikmat kurniaan Allah. Allah Ta'ala menyebut, Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab itu terlalu pedih. Bayangkanlah bagaimana kehidupan kita yang sementara, yang kita akan tinggal segala-galanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesaat mana kita telah meninggalkan dunia ini, tiga perkara akan turut kita ke kubur. Yang pertamanya, Nabi menyebut, yang akan bersama-sama kita ke kuburan adalah ahli keluarga kita. Yang keduanya, harta-harta kita. Yang ketiganya, amalan-amalan kita. Tetapi Nabi menyebut dua perkara akan pulang setelah kita dikuburkan. Satu sahaja yang tinggal bersama-sama kita, yakni amalan-amalan kita. Jika banyak kita melakukan amal ibadah saat kita hidup di atas dunia, maka itulah yang akan menjadi teman-teman kita. Jika kita hidup di atas dunia, kita susah untuk melakukan ibadah pada Allah, maka sangatlah kita rugi. Ini semua akan menjadi teman saat kita telah pergi meninggalkan dunia. Wallahu a'lam.

Demikian tadi penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Joja dalam rancangan Fitrah di ASYFM Moy Numoy yang telah pun membincangkan berkaitan bermula dengan niat. Semoga apa yang disampaikan oleh berbagai ustaz itu tadi dapat memberi pengetahuan, juga satu pencerahan yang cukup baik. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan, semuanya bermula dengan niat yang baik. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, seperti biasa bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Joja. Sekian daripada saya, Nur Hayati Abbas, bersama-sama rakan penerbit Azizah Ngah dari bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran ASYFM Moy Numoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Lanjawan 2027.
1: Saya Dr. Noni Wani Maudin, pakar prasaraf nasional keselamatan dan politik dari Pusat Penyiasatan Prasaraf UiTM. Menggalakkan semua untuk mengikuti pembentangan belanjawan negara. Yang penting apa? Ialah masa depan negara, satu bentuk inklusiviti, satu bentuk pembangunan sosial, pembangunan pembangunan negara, perbelanjaan negara, pengurusan, pembangunan juga pendapatan negara, dan paling penting memastikan kumpulan-kumpulan rentan tidak ketinggalan. Pembangunan negara terus seimbang, dasar negara terus bina dan memastikan rancangan Malaysia terus berjalan dengan baik. Lihatlah bajet pembentangan bajet ini, belanjawan ini di Asyik FM dan Saluran Al-Hawar RTM, radio-radio di dalam negara kita. Terima kasih.
2: Asyik FM. Moin Dumoy. Lain daripada yang lain.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Asyik FM.

Dilema daripada Tuna Spy. Pukul 1.17 minit tengah hari ya, Mama. Ina, selamat tengah hari. Selamat dan santai dan berehat ya. Pengamen masa berehat bagi rakan-rakan kita ni yang Muslim. Selamat menunaikan ibadah sembahyang Jumaat hari ini, hari 5, hari Jumaat ya. 9 Oktober 2026 hari ini. 9 hari bulan, adakah yang menyambut hari jadi? Rasanya ada apa ya, beberapa orang yang menyambut hari ini dari negara kita Malaysia. Ada kabar orang dah 30 juta penduduk lebih kan. Mestilah ramai yang menyambut hari jadi setiap hari kan. Siapa yang menyambut hari istimewa hari ini, hari jadi atau hari ulang tahun, apa-apa pun, selamat menyambutnya hari ini dengan baik ya. Bagi kawan-kawan kita yang hari ini kabar untuk ada nak buat majlis makan, majlis untuk apa ni, kabar belanjakan kawan. Semoga dipermudah urusan lah, lancar aja lah apa yang rancang-rancang tu kan untuk hari ini. Harapnya kabar untuk nak masak apa pun semuanya menjadilah masakannya pada hari ini, gelap ni kah, maka petang gelap kah. Ada juga yang kabar untuk sedang berehat sekarang ni, memanglah masa berehat kan pukul 1 kan. Selamat berehat, selamat makan tengah hari. Jumat dah makan tengah hari apa tengah hari ini, hari lima je ni, hari Jumat je ni. Jadi ada yang makan apa ni, pejabat saja makan dekat pantry pejabat, sebabnya ada bawa bekal dari rumah kan, dengan cuaca kan jerbunya sekarang ni. Mungkin ramai yang fikir baik aja makan dekat pejabat ya. Itulah yang sebaik-baiknya. Okey, baik, kita akan maklumkan juga kepada rakan pendengar kita ini. Jangan lupa nanti pukul 2.15 kan, pukul 1.19, lebih kurang dalam kurang sejam je lagi lah ya. Kita akan bersama dengan tetamu daripada apa ni, UiTM, daripada Universiti Teknologi Mara, Dr. Hajah Leila Wati Jorimi, Ketua Jabatan Pengajian dan Penyelidikan Keusahawanan Akademi Pembangunan PKS dan juga Keusahawanan Malaysia, Mas Med ya, UiTM ataupun University Teknologi Mara ya. Akan bersama dengan kita semua pada pukul 2.15 minit apa ni petang kelak lah.

0: Lanjawan 2027.
1: Saya Dr. Noni Wani Maudin, pakar prasaraf nasional keselamatan dan politik dari Pusat Penyiasatan Prasaraf UiTM. Menggalakkan semua untuk mengikuti pembentangan belanjawan negara. Yang penting apa? Ialah masa depan negara, satu bentuk inklusiviti, satu bentuk pembangunan sosial, pembangunan pembangunan negara, perbelanjaan negara, pengurusan, pembangunan, ya, pendapatan negara, dan paling penting, memastikan kumpulan-kumpulan rentan tidak ketinggalan. Pembangunan negara terus seimbang, dasar negara terus bina dan memastikan rancangan Malaysia terus berjalan dengan baik. Lihatlah bajet, pembentangan bajet ini, belanjawan ini, di Asyik FM dan Sawaran Al-Hawar RTM, radio-radio di dalam negara kita. Terima kasih.
2: Pukul 1.40 minit tengah hari ataupun tengah hari. Ya. Terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia anda. Apa khabar Mama Ina Gauk ya, tengah hari ini? Selamat berehat bersantai. Makan tengah hari apa? Lauk Thai? Untuk tengah hari ini, kita tengok apa ni, keadaan cuaca pada sebelah petang ni. Adakah amaran ribut petir yang dikeluarkan? Tapi kalau kita tengok setakat ini, apa-apa amaran ribut petir dan cuaca yang menunjukkan hujan ataupun apa pada sebelah petang ni diramalkan. Jadi untuk petang ni aku sekadar nak kongsi ramalan cuaca secara apa ni, apa bantu general untuk Semenanjung Sabah dan Sarawak pada belah petang ni.

0: Dekat Semenanjung petang ni ramalan kalau ikut cuaca dikeluarkan ni akan ibu peti dekat beberapa kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis dengan Kedah, Selangor termasuk Negeri Sembilan pada belah petang ni ya. Untuk ibu peti beberapa tempat juga dekat Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, kecuali dekat Pulau Pinang, Putrajaya dan Melaka hang hujan diramalkan petang ni, dan Sabah petang ni ramalan di pedalaman Tawau Sandakan, ibu peti beberapa kawasan hujan juga dekat beberapa tempat dekat pantai barat Kudat, berangin dekat wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, ibu peti beberapa tempat dekat Bintulu, Kapit, Miri, Limbang dan lain-lain kawasan ham hujan macam Seri Aman, Betung, Kuching, Mukah, Samarahan, Serikir, Serian dengan Sibu ya. Itu dia cuaca belah petang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk kita bersiap siaga, bersiap sedia sebelum apa ni kabar untuk di apa ni nak pergi ke mana-mana lah, bagi yang akan kawan-kawan kita yang pergi kerja ya, bersiap sedia nak pergi kerja. Kelengkapan kalau naik motor tu lagi lah ya, kelengkapan tu kena lengkap lah. Kalau naik motor kalau hujan ni kena lah apa ni kabar untuk bersiap sedia. Dan beberapa jam aja lagi ni, sekarang 1.42 minit tengah hari, beberapa jam lagi lah ya, kita akan didengarkan dengan Belanjawan tahun 2027. Dijangka akan diumumkan ataupun dibentangkan pada pukul 3.30 minit petang ni di Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi okay, berapa jam? 1, 2, 3 lebih kurang dalam 2 jam aja lagi lah. Baik, semoga semuanya baik-baik dah Jan. Dipermudahkan segala urusan, lancar apa ni, urusan semua lah, termasuk yang umat bermenteri kita lah yang paling utama nak membentangkan Belanjawan tu kan. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama kami Aisyah FM Monomoy. Jangan lupa petang ni ikuti dan dengarkan. Dan tetamu kita pun sekejap lagi pukul 2.15 minit petang Aisyah FM.
1: Tinggal beberapa jam hajak lagi, masa yang ditunggu dah sampai. Belanjawan 2027 akan dibentang. Belanjawan ni ada halak tuju untuk kita, ekonomi lagi baik, masa depan kita yang lagi bagui. Pahau lupa kelak, dengar dekat Aisyah FM pukul 3.30 petang kelak ya. Pahau lupa, jok cengai Belanjawan 2027. Jual CF Moi No Moi.
2: Belanjawan 2027.
3: Aku Batin Rosmani bin Ba'at, Batin kampung asli Jambu Bakok Klinsing. Berusia 47 tahun lah. Menjawat jawatan batin selama hampir 7 tahun. Keseluruhan penduduk kampung ada asal kecil hampir dalam 350 orang. Lokasi kampung asli Klinsing ini berhampiran dengan kota warisan. Tanda utama adalah mempunyai satu kemudahan asal, itu Balai Budaya dan Pusat Sebarang Makluman, iaitu NADI. Dari segi perubahan daripada dulu dan kini adalah dari segi pembangunan lah. Zaman dulu kampung asli Klinsing payah nak orang kenali sebab dalam kawasan dalam pendalaman jugalah, dikelilingi oleh estate-estate. Tapi setelah bangunan berlaku di sekitaran Kota Warisan, maknanya kampung asli ini adalah di pinggir bandar. Infrastruktur yang ada di kampung Klinsing turut juga berubah dari segi bantuan perumahan PPR oleh JAKUA dan agensi kerajaan yang lain. Yang paling baru ini, kita telah mendapat satu kemudahan yang cukup lengkap, iaitu daripada kerajaan Madani, iaitu daripada Kementerian Komunikasi, mendapat sebagai kampung angkat Madani, iaitu sebuah balai budaya dan sebuah pusat sebarang makluman, iaitu NADI. Itu benar-benar prasarana yang amat penting lah untuk pada masa sekarang ini. Kita memerlukan sesebuah infrastruktur yang baiklah untuk generasi akan datang dan sekarang. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan yang lama lagi, aku berharap belanjawan tu akan sentiasa bertambah kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat asli di bawah Kementerian KKW. Harap belanjawan tu daripada tahun ke tahun akan menambah atas dasar pembangunan infrastruktur kampung-kampung yang masih lagi belum mendapat kesempurnaan pembangunan itu perlu ditambah baik. Dan juga dari segi untuk pendidikan, kita ya maklum penting untuk generasi anak-anak kita. Keduanya, peruntukan perwataan tanah-tanah orang asli. Pelajaran perlu menimbang perbelanjaan itu untuk mewatakan keseluruhan pendapatan orang asli yang ada di Semenanjung ini. Wang kita dan pemimpin kampung harus merebut peluang tu. Jangan membiarkan sesuatu peruntukan tu begitu saja. Kita kena merebut apa yang diberi oleh pihak kerajaan untuk kesejahteraan, pembangunan dan kelestarian kampung-kampung kita. Penyaluran peruntukan tu lebih teruslah, maksudnya sampai ke sasaran.
4: Moi, Asyik FM.

0: Panikan kek mak je peke B40. Peke B40 ya je skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Ya je inisiatif ju Kementerian Kesihatan Malaysia KKM de bertujuan ne bantu golongan berpendapatan kerop ne kesan dan ne rawat penyakit pek berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, ruh kolesterol lebih awal. Mahi ke Belanjawan 2027.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Dan untuk meningkatkan ekonomi ya, ekonomi komuniti seperti Seti Madani ataupun bantuan-bantuan lain yang untuk modal untuk memulakan perniagaan dan sebagainya, diharap kerjaan sendiri kerana terutamanya masyarakat semua lah, kebanyakan masyarakat semua yang terlepas bantuan-bantuan yang kerjaan sendiri kerana ya, nah. Contoh rasa Seti Madani ini, jadi ini untuk harapan sendiri lah, dan yang paling untuk harapan di peruntukan untuk Isin Oi diharap yang bertambah lah tahun kebentangan Belanjawan 2027 deh. Lebih bertambah maksudnya ini, kalau biasa ini lebih bertambah dalam 100 juta, kalau boleh lebih bertambah biar sampai 200 juta ataupun 150 juta. Jadi harap untuk peruntukan 2027 deh ditambah lagi, tua lagi lah Isin Oi.
1: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Anjawan, dua kosong dua tujuh.
1: Rok Suha Roslan, biasa mak panggil Suha, bekerja di Hamilton Hotel Hall eh. Selain ke dak niaga secara sampingan, dak kedai burger, nama kedai Suha Green Tea lah. Boleh search dekat Google atau Google Map, Rok Suha Enterprise. Daripada tahun 2025, dapat bantuan dari Jakua, merupakan sebuah stall dan juga peralatan lah. Jadi, ucapkan terima kasih pihak kerajaan, terutama Jakua, yang je peluang untuk memperketengahkan lagi masa punya bisnes. Peluang bekerja ha Hamilton Hawk, nombor-mui gaming lah. Gaming daripada Hadoop. Jadi, memang rezeki Hawk. Jadi, selagi je peluang, lagi berikan masa kesihatan baik, mungkin bertugas pilih ad hoc lah. Untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat 9 hari bulan 10 oleh Hair punya Perdana Menteri Tun Sri Noor Ibrahim. Jadi harap ada tak peruntukan untuk Mahir, khususnya orang asli seluruh lah, bukan sahaja satu etnik, seluruh. Saya ada 18 tahun, jadi menyeluruh untuk belanjawan khas untuk Mahir. Semoga penuh manfaat yang pihak kerajaan kajet untuk masyarakat Mahir.
2: Okey, pukul 1.57 minit penin tengah haid, hampir ke pukul 2 petang, pukul apa ni, kabung 3 minit lagi menuju ke petang lah gitu ya. Okey, untuk belanjawan 2007 ni, kabadi yang membawa bermenteri, ianya mengimbangi pertumbuhan disiplin fiskal dengan daya tahan ekonomi lah secara keseluruhan. Memang khabar untuk belanjawan ni banyak khabar untuk memperuntukkan besar lah kepada, dan khabar aku rasa dalam negara kita ni, belanjawan negara kita nak hantar belanjawan yang paling seimbang untuk khabar untuk memberikan rasa sama rata kepada seluruh rakyat lah, termasuk masyarakat kita sendiri kan. Yang kalau kita tengok setiap tahun ada hanya belanjawan atau peruntukan yang khas untuk masyarakat kita ya, banyak dilabu ataupun dikeluarkan untuk bidang pendidikan ya. Pembangunan infrastruktur memang ada, dan pendidikan tu juga antara yang paling utama, betul khabar untuk ya. Tanah pun, pendidikan ada, kita boleh khabar untuk memacu kehidupan kita ni. Okey, lebih kurang dalam 15 minit lagi kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini, yang aku khabar dia aku dah wawarkan daripada awal nanti berkenaan dengan ya, apa kita bawa, kita punya bawa daripada UiTM ya. Secara live dan ada dekat dalam konti ni, bukan secara atas talian. Biasanya kadang-kadang kalau bisa tetamu macam farmasi tu ada dekat atas talian. Tapi ini tetamu secara khabar untuk secara bersemuka kita berada dekat konti ni. Menjelang dengan pembentangan belanjawan pada pukul lebih kurang dalam pukul 3.30 minit petang, kira-kira dalam sejam lebih lagi, kita nak juga kupas sedikit sebanyak berkenaan dengan khabar untuk bakal apa yang jangkaan dan juga inisiatif yang lalu khabar untuk gelas hari lah gitu ya, cerita-cerita yang lepas daripada belanjawan 2020 untuk tahun ni yang dibentang pada tahun lepas, itulah kiranya sedikit sebanyak untuk kita khabar untuk menjadikannya sebagai glosari untuk mengupas balik ya, bantuan-bantuan dan akan datang jangkaan-jangkaan yang macam mana yang nak kita ada untuk masyarakat kita dan untuk rakyat jugalah keseluruhan. Dari segi pendidikan lah kita fokus untuk petang ni sekejap pada setengah jam hanya begitu, daripada pukul 2.15 sampai ke pukul 2.45 minit petang lah.

0: Beberapa jam hajak lagi. Masa yang ditunggu dah sampai. Belanjawan 2027 akan dibentang. Belanjawan ni ada halak tuju untuk kita. Ekonomi lagi baik, masa depan kita yang lagi bagui. Pahau lupa kelak. Dengar dekat Asyik FM pukul 3.30 petang kelak ya. Pahau lupa. Jok cengai. Belanjawan 2027. Jual CF. Moi no moi.
1: Belanjawan 2027.
2: Hai, nama aku Arus Linti Budi, berasal daripada Kampung Rasi Jambu, Dengkil. Kebanyakan orang panggil aku Ina Arus lah. Aku ada buat part time untuk andaman lah, lamin, makeup, macam-macam lagi lah aku buat. Yang ini part time, tapi yang aku kejar sekarang, aku kejar kat KLIA 2 lah sebagai team leader untuk Kesha. Aku

penjahit, peralatan pelamin. Membantu jugalah menambah kita punya peralatan. Kebetulan pula kan masa yang banjir besar tu, banyakkan barang aku memang rosaklah. Daripada situ

saya kan payah juga nak dapat pinjaman kan. Tuan daripada Jakua, mungkin dia boleh perbaiki, menambah baik dari segi apa yang ada sekarang ni lah. Dari segi tanam, biasalah kita kan macam ada masalah dengan kita punya status tanah kan. Harap-harap dia perbaiki banyak lah. Diharap

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Reka B40, skim peduli kesihatan untuk penggunaan B40 yang inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, hak bertujuan bantu golongan berpendapatan rendah mengesan dan merawat penyakit empat berjangkit NCD macam kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi lebih awal. Kelayakan warga negara Malaysia berumur 40 tahun dan ke atas menerima sumbangan donor ramah SDR serta pesangon desmo. Metod penataran khas diperlukan, esmo layak secara automatik kalau mengikut syarat. Manfaat utama peka B40, saringan kesihatan percuma di klinik swasta atau kerajaan hak berdaftar merangkumi sejarah kesihatan, saringan mental, pemeriksaan fizikal, ujian darah dan air kencing. Bantuan alat perubatan sampai RM20,000 tertakluk dengan syarat kelayakan dan saringan. Inisiatif rawatan kanser sebanyak RM1,000, 300 pembelian rawatan, 700 pilah selesai rawatan. Inisiatif tamang pengangkutan sampai RM500 bagi Semenanjung atau RM1,000 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan bagi penerima bantuan perubatan atau kanser. Esmo hanya denang bawa maikat ke mana-mana klinik swasta atau fasiliti kesihatan hak berdaftar di bawah rangkaian Protect Health untuk ngecek dan buat saringan. #belanjawan2027, #apakitadapat, #ekonomimadani, #malaysiamadani, #yakinmadani.
2: Belanjawan 2027.
3: Saya Dr. Noniwani Maudin, pakar prasaraf nasional keselamatan dan politik dari Pusat Penyiasat Prasaraf UiTM. Menggalakkan semua untuk mengikuti pembentangan belanjawan negara. Yang penting apa? Ialah masa depan negara, satu bentuk inklusiviti, satu bentuk pembangunan sosial, pembangunan pembangunan negara, perbelanjaan negara, pengurusan, pembangunan dan pendapatan negara, dan paling penting memastikan kumpulan-kumpulan rentan tidak ketinggalan. Pembangunan negara terus seimbang, dasar negara terus bina dan memastikan rancangan Malaysia terus berjalan dengan baik. Lihatlah bajet pembentangan bajet ini, belanjawan ini di Asyik FM dan saluran Al-Hawar RTM, radio-radio di dalam negara kita. Terima kasih.

0: tinggal beberapa jam hajak lagi. Masa yang ditunggu dah sampai. Belanjawan 2027 akan dibentang. Belanjawan ni ada halak tuju untuk kita. Ekonomi lagi baik, masa depan kita yang lagi bagui. Pahau lupa kelak. Dengar dekat Asyik FM pukul 3.30 petang kelak ya. Pahau lupa. Jok cengai. Belanjawan 2027. Jual Asyik FM. Moi no moi.
1: Ya, Syekh FM main-main pukul 2.33 minit petang ya. Boleh ikuti juga dekat TV1 sekarang ni dah memulakan apa khabar untuk satu grandstand untuk belanjawan 2027. Jadi pada yang memang nak fokus pada apa yang akan bakal dibentangkan, nanti boleh tonton juga TV1. Kita juga dekat Syekh FM yang ketinggalan untuk berkongsi juga nanti pada pukul 3.30 minit petang. Kita ada secara langsung, boleh dengar secara langsung dekat Asyik FM, dekat frekuensi, dekat aplikasi RTM Klik, boleh kelingai juga ya. Baik, Puan, kalau diikutkan berkenaan dengan daripada kenyataan prabelanjawan 2027 oleh Kementerian Kewangan MOF, tujuan tumpuan mereka ni nampaknya berfokus pada pendidikan masa depan, hubungan IPT, industri. Ini tadi pun kita ada borak-borak juga pasal apa yang Puan usahakan di MasMed, di MasMed tu, dan juga bantuan kos hari hidup. Dalam inilah fokus utama untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi yalah, kalau nak diimbas kembali zaman saya belajar dulu, tahun 2001 2002, tak ramai di kalangan masyarakat atau pelajar daripada kalangan masyarakat orang asli. Kalau di UiTM, contohnya di cawangan saya di Dungun, saya rasa berapa kerat yang tak ada keratnya lelaki. Saya seorang lelaki, saya cari tak jumpa. Tapi tak apa, benda tu kita yang tak tahulah, mungkin dah, apa kata orang tu, Tuhan kurniakan kita ni dengan keketalan hati
2: kot. Keketalan hati.
1: Okay. Tapi sebenarnya tak ada apa. Sebenarnya semua tu adalah cabaran lah, kepada pengalaman lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi, Puan ni, kalau kita tengok, fokus kerajaan untuk kali ini, dia nak memperluaskan program tu dengan adanya bidang-bidang yang baru. Kalau kita lihat sekarang ni, kecerdasan buatan AI, teknologi semiconductor. Lepas tu daripada hubungan IPT dan industri ni, nak melihat perkembangan daripada kurikulum ataupun kurikulum daripada institusi ni, pendidikan ni, lebih sesuai untuk industri pekerjaan. Jadi apa ulasan ataupun

0: 26 yang lalu ya. So pada pandangan saya, daripada apa yang saya go through ya, kita tak dapat tengok ada 4 fokus utama yang sangat penting yang kita tengok dalam perbincangan di antara dua kementerian ini. Yang pertama ialah mereka mahu melahirkan graduan yang benar-benar memenuhi keperluan industri dan ekonomi pada masa hadapan. So ini termasuklah penguasaan dari segi kemahiran digital, kecerdasan buatan atau AI serta teknologi-teknologi baru. Keduanya adalah berfokus kepada kebajikan pelajar itu sendiri. Ya, kita perlu memastikan bahawa isu yang sering ditimbulkan oleh masyarakat umum ialah berkaitan dengan kos sara hidup.
1: Ya, betul.
0: Ya, dengan kemampuan untuk meneruskan pengajian, perkara ini perlu diberi perhatianlah sebenarnya ya, supaya kekangan keuangan ini tidak menjejaskan peluang mereka ini untuk mendapatkan pendidikan. Okey. Dan yang ketiga adalah untuk memperkukuh pengkomersialan hasil penyelidikan. Okey, contohnya kan kita bekerjasama dengan universiti, bekerjasama dengan masyarakat dan bekerjasama dengan industri. Okey. So kita bila akademia membuat penyelidikan ni tidak seharusnya terhenti setakat dekat dalam makmal, atau mungkin sekadar membuat pembentangan kertas kerja, atau mungkin dalam tesis, okay, atau mungkin dalam pembacaan sahaja. So penerbitan akademik ke tak, kita nak perkara ini, kajian ini, penyelidikan ini kita terjemahkan, terjemahkan kepada produk, terjemahkan kepada teknologi, dan penyelesaian yang memberi manfaat kepada semua masyarakat, terutamanya golongan inklusif ini, bersama-sama dengan industri. Keempat, kita nak mempercepatkan transformasi digital dan menaik taraf infrastruktur pintar di IPT. Ya, di samping kita pastikan setiap peruntukan kerajaan tu memberi impak yang optimum. So bagi saya, perkara paling penting ialah bagaimana universiti boleh menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Itu paling penting ya. Kita bukan nak lahirkan graduan je di JRD. Kita nak mengeluarkan graduan untuk membina tenaga kerja, mempunyai minda keusahawanan yang bukan sahaja mencari pekerjaan tapi memberi peluang pekerjaan kepada komuniti mereka sendiri. Kemudian produk-produk yang dihasilkan berdasarkan kepada penyelidikan yang dilakukan semasa pembelajaran boleh dikomersialkan supaya ia supaya ia menjadi satu pekerjaan dan produk yang berkualiti. So secara ringkasnya lah, bila kita berkait dengan belanjawan ya, ia adalah satu pelaburan kerajaan dalam sektor pendidikan. Okay, yang kita perlu pastikan pelaburan ini menghasilkan 3 pulangan utama. Satu, graduan berkualiti.
1: Okay.
0: Yang kedua, inovasi yang boleh dimanfaatkan. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat.
1: Yalah, yang terakhir itu saya dengar daripada Puan, peningkatan kesejahteraan rakyat tu daripada usaha-usaha kerajaan yang lain, antara dia ialah nak membangunkan modal insan yang betul-betul berkualiti untuk pasaran kerja. Dan sebelum ini tadi kita bincang berkenaan dengan nak membina masyarakat yang bukan saja berfokus pada nak mencari kerja saja, tapi untuk menjadi majikan juga.
0: Betul.
1: Menggaji pekerja pula.
0: Betul.
1: Dan saya tertarik juga dengan di mana Puan bertugas, iaitu di MasMed. Apa yang di dalam MasMed tu, di Jabatan Pengajian dan Pendidikan Keusahawanan Akademi Pengurusan PKS ni, mesti Puan lebih pada kajian dan banyak melihat dan juga membuat kajian berkenaan dengan, ya, mesti juga memasuki dalam ruang lingkup masyarakat orang asli juga.
0: Betul.
1: Ruang-ruang bidang keusahawanan mereka.
0: Betul.
1: Ya. Saya lihat kalau orang asli, kelebihannya pada kraft tangan lah.
0: Kraft
1: tangan salah satu yang kita lihat, nampak di mata.
0: Betul.
1: Kraft tangan, produk pelancongan mungkin boleh. Dan juga produk-produk yang boleh dihasilkan, macam contoh saya ada sebut tadi, Fida Jungle Girl tu dihasilkan produk herba kan. Herba daripada yang masyarakat orang asli memang memang ada ilmu lah dalam bidang herba. Jadi apa yang Puan lakukan untuk dalam bidang ataupun buat kajian berkenaan dengan ini? Mungkin ada usaha-usaha daripada MasMed juga.
0: Okey, MasMed ini adalah satu akademi yang membangunkan usahawan pelajar. Dan dalam masa yang sama, kami juga memberi latihan kepada golongan luar, stakeholder luar. Jadi kami ada pecahan dua. Kita ada dua jabatan di situ. Okey, satu jabatan ialah untuk pembangunan mahasiswa. Di mana kami sebenarnya MasMed itu sendiri menyediakan satu dana permula atau kita panggil seed fund. Kita menggalakkan pelajar-pelajar daripada tahun 1 sehingga graduan. Kita latih mereka, siapa yang ada idea-idea nak berniaga, siapa yang berminat, ada intention ataupun ada hasrat untuk berniaga, tak tahu nak berniaga apa, tak tahu mana nak pergi mula, datang kepada kami.

0: datang kepada kami, sebenarnya mereka nak datang kepada kami, mereka tak tahu hala tujunya.
1: Yeah.
0: Tapi kami di MassMed, kita meletakkan setiap PTJ, pusat tanggungjawab dan juga setiap fakulti kita ada wakil, iaitu koordinator keusahawanan.
1: Okay.
0: So koordinator keusahawanan inilah yang sepatutnya mengenal pasti pelajar-pelajar yang mempunyai idea keusahawanan tapi tak tahu nak pergi mana, tak ada kewangan, bawa kepada kami. Yeah. So kami ada sediakan sebanyak 3,000 dana pemula tanpa interest.
1: Okay. Oh,
0: so
1: gitu, ya?
0: Yes. So boleh mulakan. Dan kami juga bekerjasama rapat dengan Bank Rakyat, yang mana kita ada Unipreneur, yang mana Bank Rakyat pun akan membuka peluang-peluang, yang mana you pelajar yang berminat ni, selepas habis seed fund ni, boleh sambung pula bersama dengan Bank Rakyat.
1: Itu
0: antaranya lah.
1: Antara yang kita lihat, oh, ada peluang juga di situ.
0: Ya, ada peluang. Okey. So sementara dah ramai yang mendengar ni, boleh anak-anak yang mana ada ibu bapa, ibu ayah yang anak-anak berada di UiTM, masih ada peluang. War-warkan kepada anak-anak, jom buka bisnes, pergi ke MassMed. Jumpa Dr. Lila pun tak apa.
1: Ya, setiap daripada kita ada bakat dan juga ketuan tu kelebihan kita sendirilah.
0: Ya, betul.
1: Sebenarnya kita ada, tapi kita tak nak kembangkan, kita simpan je.
0: Ya, betul.
1: Mungkin idea-idea yang kita ada tu mungkin boleh menjadi suatu yang, yalah, akan datang mungkin kita antara orang yang menjadi pioneer, orang kata, untuk satu-satu produk ataupun bisnes tu yang orang kata tak pernah terfikir.
0: Mungkin kalau tak ada idea pun tak apa, DJ Hadi. Datang, tanya macam mana ya kita orang nak buat bisnes apa, boleh bincang dengan kami. Tak ada masalah, insyaAllah kami akan bantu.
1: Okey, Puan, masa tak mengizinkan sangat, tapi apapun itulah, kita sebenarnya kita berbincang ataupun kita bercerita ni berkenaan lebih kepada pendidikan, ya, dan juga apa ni, kita sentuh jugalah tadi keusahawanan ni antara satu fokus lah daripada pihak kerajaan pun. Setiap tahun demi tahun, inisiatif mereka tu masih fokus, tapi melihat pada situasi semasa, bagaimana pasaran dan sebagainya, teknologi yang ada sekarang, pihak kerajaan tidak menyebabkan kita ni tertinggal dengan apa yang berlaku sekarang. Maknanya apa tu? Maknanya kita terus boleh bergerak maju ke hadapan lah. Terutama untuk masyarakat orang asli pun, banyak apa inisiatif yang mereka di pihak kerajaan sediakan. Saya rasa orang asli sekarang ataupun adik-adik kita daripada sekolah, pergi sekolah aja dapat duit dah. Contohnya duit kehadiran, contohnya masuk di sekolah rendah, sekolah menengah, mereka ada wang saku setiap hari. Kalau rajin hadir di sekolah, dapat wang saku. Lepas tu dah ada lagi kumpulan wang amanah pelajar miskin tu, dapat lagi. Maknanya kata orang tu tak ada yang tertinggal sebenarnya. Kalau daripada sekolah ke universiti lagi lah, peruntukan tu sentiasa ada. Puan, kalau sebelum untuk kita menutup tirai ni, apa harapan Puan untuk apa ni belanjawan 2027 ni, dari segi bidang pendidikan keseluruhannya lah, dan juga mungkin Puan ada sedikit idea ataupun ada nak dikongsikan untuk fokus pada masyarakat orang asli, supaya ataupun memberi pesanan pada yang berjaya ataupun adik-adik kita yang nak berjaya dalam bidang pendidikan ni lah. Silakan, Puan.
0: Okey, DJ Hadi, saya rasa betul kata DJ Hadi yang memang kerajaan dah buat banyak benda, ya. Setiap tahun kita nampak ada saja peruntukan atau penambahbaikan, idea-idea baru untuk membangunkan komuniti orang asli, ya. So saya rasa kelangsungan inisiatif kerajaan ni dalam memastikan transisi pelajar-pelajar orang asli ni ke IPT dan TVET, ya, contohnya, menuntut satu ekosistem sokongan yang komprehensif, merangkumi penajaan bersasar dan intervensi akademik, ya. Walaupun kita tengok dari lensa ekonomi pendidikan lah contohnya, tahap kejayaan sesuatu dasar tu sebenarnya kita tak boleh ukur semata-mata berdasarkan input ataupun output. Contohnya, berapa enrolment yang UIPT terima, setiap IPT, atau berapa luas akses ke Menara Gading yang kita dah dapat. Sebaliknya, kalau kita nak ukur, kita gunakan kayu ukur yang lebih fundamental lah, contohnya, ya, keberhasilan pasaran buruh contohnya, dan penilaian untuk pasca graduasi, pelajar-pelajar yang lepas graduan, ke mana arah tuju mereka, adakah mereka bekerja, adakah mereka membuat bisnes, ataupun mungkin sebenarnya mereka jadi suri rumahnya, itu pun boleh juga, kan. Lepas tu kita nak tengoklah adakah kelayakan mereka ini menyelesaikan apa yang kita rasa kata gap yang kita wujudkan dulu tu, ya, untuk kita pastikan peningkatan dalam pendapatan boleh guna dalam keluarga mereka. So dalam hal ini saya rasa pemerkasaan laluan TVET tu pun penting. Okay? Sebab teknologi semakin berubah dan semakin meningkat. Yeah. So kita naklah intervensi strategik yang amat kritikal daripada pihak kerajaan yang menjadi serampang dua mata lah kita kata. Ya. Bukan saja membekalkan kemahiran teknikal tapi juga yang kalis masa lah. Kalis masa lah selalu orang kata kan. Supaya kita boleh meletakkan belia orang asli ni dalam rangkaian pekerjaan berkemahiran tinggi
1: kita bukanlah nak apa ni kata orang tu, yalah ada masyarakat tak semua yang masih lagi tertinggal, ada juga yang ada inisiatif, mereka memang boleh, ada yang bersemangat yang boleh pergi jauh, tapi
0: ramai
1: ada,
0: sudah
1: tapi betul. Ada juga yang masih lagi mungkin mereka sebenarnya boleh, tapi adalah kata orang tu tidak mendapat sepenuhnya informasi ataupun maklumat yang boleh dia memanfaatkan ataupun peruntukan yang boleh dia dapat lah.
0: Itu disebabkan oleh accessibility lah.
1: Betul-betul Fana, accessibility lah. Okey, apa pun harapan apa untuk belanjawan ni 2007 ni untuk petang ni rasanya?
0: Okey, kita nak lah kalau kita fokuskan kepada golongan orang asli ni, kita nak ia bukan setakat terhad kepada pendemokrasian sektor pendidikan sahaja kepada orang asli, tapi kita nak ia disusuli dengan peluang accessibility kepada ekonomi. So supaya bila mereka menjejakkan kaki ke IPT atau ke TVET, bukan garisan penamat, tapi adalah ia harus menjadi kunci strategik lah kepada orang asli untuk pergi lebih jauh. Dan seiring berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan komuniti yang lain.
1: Itu dia. Terima kasih Puan. Banyak perkongsian yang kita kongsikan, walaupun tak adalah nak kita kupas banyak dan lebih dalam pun, tapi apa kita harap belanjawan 2007 ni kata orang tu sikit sebanyak kita faham dengan kekangan dan juga apa ni ketidaktentuan apa ni globalisasi. Tapi dalam masa sama pihak kerajaan masih lagi berusaha untuk apa kata tu nak menjaga semua
0: betul.
1: Okey Puan, terima kasih, jumpa lagi kalau ada rezeki ke UiTM insya-Allah.
0: Silakan
1: ke Masmed UiTM.
0: Boleh insya-Allah.
1: UiTM dari hatiku. Yalah bekas belajar UiTM kan.
0: Kena selalu melawat tu.
1: Itulah. Terima kasih Puan. Jumpa lagi.
0: Terima kasih DJ Hadi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hei Amran Yutapa, hei ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik wenana program IAJ melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika ada G sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna UKT kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuas hati dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak kerajaan ADE untuk membantu meringankan kos sara sinui leda dihadapi pada ketika ADE dengan mong subsidi ADE dapat hibah penjimatan dan juga dapat mahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Ledemong. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Belanjawan 2027.
3: Hai, nama aku Arus Linti Budi, berasal daripada Kampung Rasli Jambu, Dengkil. Kebanyakan orang panggil aku Inak Rus lah. Aku ada buat part time untuk andaman lah, lamin, makeup, macam-macam lagi lah aku buat. Yang ini part time, tapi yang aku kejar sekarang, aku kejar kat KLIA 2 lah sebagai team leader untuk Kesha. Aku

penjahit, peralatan pelamin. Membantu jugalah menambah kita punya peralatan. Kebetulan pula kan, masa yang banjir besar tu, banyakkan barang aku memang rosaklah.

0: Sumbangan asas ramah ataupun SARA, ya, inisiatif bantuan duit empat tunai secara cashless dari Kerajaan Malaysia ada bagi terus dalam MyCard terima untuk beli barang keperluan asas. Program ini terbagi dekat dua kategori, utama bagi tahun 2026. Satu, SARA bulanan, sasaran golongan miskin dan miskin tegar, ikasih sepenerima sumbangan tunai ramah STR 2026 merangkumi kategori isi rumah, orang tua, butuh pasangan dan orang bujang. Kadar bantuan bagi golongan miskin, miskin tegar ikasih 100-200 sebulan sampai 2,400 tahun. Terima STR lain 50-100 ringgit sebulan sampai 1,200 tahun. Caranya dikreditkan secara bulanan ke dalam MyCard penerima. SARA untuk semua. Sasaran semua warga negara Malaysia umur 18 tahun dan ke atas secara one-off atau sekali bayar 4 perlu permohonan. Cara gunanya, tunjuk haja MyCard masa muat pembayaran di kaunter. Sah dan lebih 13,000 buah pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara hak berdaftar di bawah sistem MyKasih Foundation. Barang yang semua boleh beli dalam kategori barang keperluan asas macam beras, telur, minyak masak, roti dan barang harian lain hak diluluskan. Semua boleh muat semakan status atau maklumat lanjut ke portal rasmi Sumbangan Asas Ramah SARA atau portal rasmi Kerajaan Malaysia. #belanjawan2027, #apakitadapat, #ekonomimadani, #malaysiamadani, #yakinmadani.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Hai kacang semua, nama Kok Iza. Kok orang kampung Bukit Serok. Kok dengan lagi Kok sebagai penerima STR sangat berterima kasih dengan bantuan yang dibagi. Kacang guna sebaik mungkin tahu bantuan yang dibagi tu.
1: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya. Semuanya akan baik-baik aja, segalanya akan okey aja ya. Daripada Brandon Prakoso, ia sudahlah pukul 3:22 minit petang sekarang ni, dan jangan lupa nanti sedikit masa lagi. Tunggu isyarat bila-bila masa aja untuk kita terus akan berlintas langsung. Tengoklah pada 3:30 minit petang. Sama ada tepat ataupun mungkin lebih second, kita tengok pada isyarat. Dan boleh juga tonton secara langsung dekat TV1. Selain kita boleh dengar, kalau nyap Moham TV ataupun Ham benda sumber untuk manang, untuk apa ni, pandang ke TV ke apakah, dengar ke radio Asyik FM dia pun boleh. Sebab kita akan buat ataupun berlintas langsung juga nantilah ya, bila dah bermula pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita, PMX. Okay, baik, nanti pun dah berlalu untuk tetamu kita berkenaan dengan sedekat kita sentuh pasal pendidikan ya. Jadah sikit sebanyak apa ni, Puan Leila ataupun Dr. Hajah Lelewati daripada UiTM ya. Dia banyak buat kajian pasal apa ni, macam mana nak cari satu cara mekanisme ataupun cara benda bahu nak membantu usaha apa secara inklusif. Inklusif ni dikabar nak tumpukan pada usaha-usaha yang kecil-kecil, macam ayalah masyarakat kita lah kebanyakan kan ni, macam buat kraftangan dan sebagainya tu kan. Untuk Didi buat satu kajian macam mana nak bawa Didi ni keluar, dan macam mana cara Didi nak nak membantu Didi untuk memasarkan produk-produk Didi kan. Yang usaha-usaha kecil ni kebanyakan memang ni lah dari segi kekangan apa ni, tempat, masa, modal dan sebagainya lah ya. Okey, kalau kita tengok di TV1 sekarang ni, langsung daripada parlimen ke TV1, Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dah pun tiba di kan apa ni, menuju ke dalam apa ni, parlimen, Dewan Parlimen bersama pasangan dia. Dan bila-bila masa kalau ada syarat yang boleh kita lintas langsung, kita akan terus berlintas langsung nantilah. Tunggu hijab masa dan ketika, dan masanya ketikanya. Kejap aja lagi ya. Teruskan kesian anda bersama dengan kami Asyik FM. Moi nu moi lain daripada yang lain ya. Moi nu moi. Yeah. Moi nu moi. Asyik FM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Borpa dan Mai Igah kepada 18 suku kaum orang asli di Malaysia. Mueng Eric Joshen anak lelaki Joe Bang merupakan belia daripada suku kaum Semain dari negeri Perak. Pada tahun 2026, kerajaan negara Malaysia telah membelanjakan 412 juta bagi peruntukan khas pembangunan komuniti dan infrastruktur. Manakala 80 juta telah dibelanjakan untuk inisiatif ranja komuniti yang mana terdiri daripada masyarakat orang asli kita sendiri. 13.8 juta telah dibelanjakan untuk program community feeding. 5 juta adalah program pembelajaran sepanjang hayat melalui college community. Dan 3 juta bagi menangani isu kececiran murid dalam kalangan orang asli. Dan juga pembentangan pindahan Akta 1954 Akta Orang Asli. Pada Jumaat ini, Belanjawan 2027 akan dibentangkan dan besar harapan saya agar jumlah Belanjawan 2027 bagi komuniti untuk orang asli akan ditingkatkan. Bagi saya, ini adalah wajar kerana orang asli populasinya semakin ramai. Harapan saya Belanjawan ini akan merangkupi satu adalah pembangunan modal insan, kedua adalah pendidikan, ketiga adalah pemangkasaan belia dan juga pembangunan yang lebih mampat. Bagi saya, belia adalah harapan negara dan juga pemimpin masa depan. Manakala pendidikan adalah senjata untuk memperkasakan komuniti orang asli. Semoga Belanjawan 2027 bagi komuniti orang asli yang akan dibentangkan pada Jumaat ini akan memberi sinar kepada seluruh masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Lanjawan 2027.
1: Aku Batin Rosmani bin Baat, Batin kampung asli Jambu Bakok Klinsing. Berusia 47 tahun lah. Menjawat jawatan batin selama hampir 7 tahun. Keseluruhan penduduk kampung ada asal kecil hampir dalam 350 orang. Lokasi kampung asli Klinsing ni berhampiran dengan kota warisan. Tanda utama adalah mempunyai satu kemudahan asal itu Balai Budaya dan Pusat Sebarang Makluman iaitu NADI. Dari segi perubahan daripada dulu dan kini adalah dari segi pembangunan lah. Zaman dulu kampung asli Klinsing payah nak orang kenali sebab dalam kawasan dalam pendalaman jugalah dikelilingi oleh estate-estate. Tapi setelah bangunan...
2: Baik, saudara, kita akan terus untuk ikuti perlanjawan 2027 di bangunan Parlimen.
3: Mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
4: Silakan.
3: Dari Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau Zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha.

melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam, keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerahkinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12 1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat

kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta.
82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui amanah ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha Bumi Putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini.
Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027, jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan sahaja tertinggi dalam sejarah, tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah Trade diperuntukkan RM60 juta bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. BPMB menyediakan pembiayaan RM1 bilion bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan RM142 juta supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UniVC RM50 juta bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion. Itu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan.
syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, jelawang kapital khazanah dan dana perintis KWAP melabur 450 juta ringgit dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah 2.1 bilion ringgit untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada expatriate pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dan Pertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45 ribu pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Canada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi. Dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini.
Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leaf, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan sahaja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dalam latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membermanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta
dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam, termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan.
Sebanyak 935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syariat Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tuksiat, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tuksiat dan noja dan marbut. Tansi Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa getar. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Qing Yi Fan Han Zhe Gu Chen Zhe Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua anghua plam bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maknanya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudnya. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang raya diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen, namun belum memperoleh sokongan 2/3.
Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen, tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Penguatkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledar percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh
membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri Yang Pertua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad merani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup.
Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah. Dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan. Ya.

Panikang ke Mak Jeh Budi Madani. Budi Madani ia je wadah atau inisiatif ia kerajaan Malaysia untuk menyasarkan semula subsidi bahan oil seperti diesel dan petrol supaya ada hanya dinikmati ia golongan yang benar-benar layak. Program ada bertujuan untuk mengekang ketirisan dan penyelupan subsidi minyak dari pihak DPEK berhak dan kembalikan wang rakyat secara adil ke warga negara dia memerlukan. Membendung kenaikan kos sara sinoi akibat perubahan struktur subsidi. Mahika Belanjawan 2027.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Asyik Gane dari kumpulan Beltop.
3: Kami kumpulan Kiloi.
4: Kami kumpulan Pearl.
5: Kami Reston.
6: Hai, kami A-Boys.
7: Pastikan bersama Asyik FM

Ya, Chef M, Moi Numoi, 6-2 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, Hipane juga ketika ada seperti biasa segmen rentak genen, dia bersiaran sehinggalah jam biar net sehinggalah 8 minggu lah. Ada pastinya tepat jam sebab cahaya juga, dia akan bersama kat segmen matemar eh. Ada pastinya untuk rakan-rakan ini juga memberi perkongsian Hipane, Ane ataupun Semetar tadi belanjawan 2027 secara pengisian de telah pun diperoleh ya amat berhormat Perdana Menteri sendiri ya, ya Haji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Relok mungkin di kalangan kek dia terlepas ke memberi gap perkongsian info-info dia penting berkaitan masyarakat Mahi jugalah ya, malok dia biar kerajaan memperuntukkan RM445 juta kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Okey, dia biar juga ada termasuklah penanaman cenit semula Mapus Pui, Sungai Siput Perak serta pembinaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak ataupun Tabika Maihi Makampung Angkik Rupus Belatim Gua Musang Kelantan. Dibiak juga ya Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debiap, kerajaan juga bersetuju untuk di Perhut membina sebuah asrama khas berkapasiti 100 tempat Mada daerah Kinta Perak bagi membantu kenaun Maihi Debi Genyak Jus Sekolah ru bersiko tercicir akibat kesukaran berulang alik setiap hari. Wah, okey, Haji Ilir lah ya. Pastinya ada sebagai akan membantu lah ya masyarakat komuniti Maihi Debi Genyak Pendalaman untuk biap nek bi perhut taraf naik punya Sinui serta biap nek pembangunan sendirilah. Okey, saya nak juga kongsikan beri perkongsian dia pastinya berkaitan ru penjawat awam jugalah ya. Di Hipane juga penjawat awam bantuan khas kewangan RM100,500 kepada 1.3 juta mambik penjawat awam grade utama lepasnya 8 dan makrob lah ya, termasuk lantikan kontrak ataupun COS kita geng lah. Okey, lepasnya akan menerima adah Narkali debiap net pada tahun nungar lepasnya itempo net sekitar debiap net kalau hineng net Narkali setahun sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Pada masa sama juga, jadi dia menarik, pada masa dia juga tempoh sama juga Sara Madani 2027 akan disalurkan RM100. Adapun sama neraya Narkali dua kali setahun sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka ya. Pastinya memanfaatkan rakyat Malaysia dia berumur 18 tahun makmil termasuk golongan M40. Ajik ceritanya. Okey, jadi kepohon paling lebih lanjut Kek Chip tadi menerusi perkongsian media sosial berita RTM sendiri dan pasti JHFM pun dia akan kongsikan antara biap net perkembangan-perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 lah ya. Okey, relawan terus sayang Bidin SJ dia akan kudara. Kata Dalai Bahmeri, ingat alakah. Okey, HFM, Moi Nung Moi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Ratus 2.5 Pahang Barat.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Nama En Watabung dari suku Semai. Pendapat En tentang jualan ramah badani ada boh, terutama untuk moyang yang berpendapatan rendah. Kelebihan jualan ramah badani dapat dibantu kurangkan perbelanjaan dapur, terutama contoh bagi En yang kerja PKL berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jualan ramah juga dapat ditolong keluarga yang mohon membeli barang-barang asas dengan bajet gap atau yang terhad. Dalam masa yang sama juga, gunan jualan ramah dabiui ke kawasan-kawasan komuniti atau kampung. Jadi senang untuk moi kampung-kampung naik haberkep barang atau nak beli barang. Jadi harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan kita teruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua akhir rakyat Malaysia.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Syed FM, Moin Umoy, 6.27, Iminit, Idui Ketika Nunan. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara, semestinya segmen Mati Marah lah ya. Dan mungkin rakan-rakan pendengar syihi, ketika Nunan kek sedang memandu, selamat memandu. Selamat loy mandas nasi lagi tujuh lah ya. Berhati-hati juga kalau kek selai, kek letih, berehat seketika. Memang tepat sesuai sebelum kek meneruskan cerdik kek lah ya. Mungkin bi juk makam puk, maklumlah. Cerdik perjalanan dia nyak, dia agak jauh. Jadi tenaga bro ki aje perlu raya ataupun biap net ju oil lah digunakan. Kadang je maklumlah ya, kadang je micro slip boleh terjadi. Mungkin hi raya kerja ataupun di biap net yalah maklumlah. Macam-macam perkara di hot hi langsaikan ketika nunen. Setidaknya kalau hi berehat seketika, hi ok peluang lah pada brok hi untuk ki cergas kembali, refresh. Ki lebih juga memberikan perkongsian malok kalau hineng ya aje antara perkongsian berkenaan Rubelanjawan 2027, bantuan awal persekolahan lah ya. Ada dia telah pun diperhut, dipertingkatkan lagi dia sebelum ada RM150. Dan ketika dunia ini pandai juga telah pun dibentangkan katil belanjawan 2027 iangka dia bihut kepada RM200 lah ya, bagi setiap murid. Dia biap juga nerayak 5.3 juta murid dia layak menerima peruntukan RM1 bilion. Okey, sangat puas dia lah ya. Untuk mamik peringat, mamik keluarga, dia pastinya dia biap net sebagai membantu lah ya untuk kek merencanakan ataupun kek menguruskan pembelanjaan katih kek punya kenon cenok lah dia bersekolah. Okey, selain itu juga dia biap gandakan tawaran tajaan GPA kepada kenon kelahiran ataupun debios Masabah Rusrawak. Lepas ini debiap ada neraya 4,200 dia akan berpeluang untuk lanjut pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Lepasnya ada Masabah Rusrawak lah. Wah, okey. Dan saya juga kalau hineng beri perkongsian menangani isu penginapan mahasiswa lah ya. Debiap fasa residensi mahasiswa Universiti Malaya UM dia dijadualkan siap pada 2031 akan manfaatkan lebih 10,000 mambik mahasiswa UM lah. Okay, dan lepasnya dia biar juga KWAP dia akan bilabur RM750 juta bagi projek Vista Campus pembinaan kediaman siswa Mak 6 Universiti Terpilih termasuklah UNIZA RUU ITM. Wah ya, jadi untuk mambik menang-menang ing dia akan melanjutkan pelajaran dan sebagainya ke Menara Gading ada nana berita ataupun kah lah ya. Dan ambil-ambil juga lah ya, akan membantu engkik untuk birasa lebih selamat lah ya, supaya kenon-cenon engkik je berada katih kat anda buah lah ya. Okey, relo pun terus sayang lagu The Dan Cranberries, Animal Instinct. Asyafam, moin-moin.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuhkan, proses diuruskan secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Terus bersama kami, Asyik FM. Moyu moy dari kami.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moin.
2: Ya, Chef M, Moin Moin, 6.55 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Matih Marela, ya. Okey, walaupun sekitar jam 7 I mengat cohoi, dia pastinya bersempena dengan Belanjawan 2027 juga. Untuk maklumat engki para pendengar syihi, dia pastinya hiakan awal laluan sekejap untuk berita 7 malam. Dia pastinya berita khas Belanjawan 2027. Dibijangka akan berdurasi selama 10 minit lah, ya. Akan Kik Gertik memberi perkongsian berkenaan debiap naik merangkuman lah, ya, sepanjang pembentangan Belanjawan 2027 lah, ya. Okey, sekitar jam 7 Ibu Ngak Choy akan Kik Gertik lah, ya. Okey, walaupun terus bersama Ruji lagi HFM ketika nunan. Pastinya akan dicerai lagu junyanyian Fizz Allen dan akan kudara kata dialek temuan Ong dalam hayalanku. Terus saya nak HFM. Moi, nung moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Anjawan 2027.
1: Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk pembinaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.
2: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM, antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
3: Ya, SFM Edu Moy 716 minit edu ketika nunen masih lagi berteman kerana wiki ke udara kata segmen Mateh Mareh Laya dan mungkin ketika ada kek sedang gerai santai, kek senang kek keradi sambil berpihur je, santai-santai saja sahabatku. Okay, selamat bersantai, selamat beristirahat lah ya. Dan mungkin juga pai telebijuk, jukendek pula ju tempat kerja kek mahupun juslai ataupun tempat-tempat dia biap ni. Memang yelah, kadang hineng ni keadaan ni jerbu. Pastikan hi bersihkan diri terlebih canuk lah sebelum bersama mai tersayang. Lebih-lebih lagi mai dia bersiko lah ya, mambil sangit, ambil baby ya. Berhati-hati, ambil banyak ngerak pun sebab imun broke, ketahanan broke je, mungkin tak meri kebal lah ya. Jadi sebelum hit bersama Rolik Nai, hit bersihkan diri terlebih canuk lah ya. Pakai adalah jalan nak sabun-sabun dia boleh mungkin biap ni menghindari ju bakteria-bakteria kuman-kuman dia degil lah dia ya. Okey, walaupun memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hit pastinya dia biap. Dan nak perkara menarik juga, sempat juga Jik Neng Anek ataupun Jik Cengai semasa belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ada kalau Hineng Anek menulis skrip dia bi kongsikan, dia bi bacakan yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. 163 lah ya, nombor item ataupun perkara 163 lah ya. Ada biar peruntukan RM65 juta ringgit disediakan antaranya untuk manfaatkan sekitar 2,500 Mambik Ranger Community juga kalangan Maihi ya, orang asli, veteran tentera, rupa sara polis dia akan melindungi khazanah biodiversity negara. Ada biar juga peruntukan ada termasuk bibina, biperhut juga serta biselenggara ya, pos-pos ranger untuk tunjuan rondaan. Wah, okey, ada sangat bor sebab jalut lah ya, memang hit panai juga ambil ranger ada khususnya ada yalah ada di tempatkan kawasan hutan simpan ya ataupun tempat-tempat dia melibatkan surak ada hit panai mai hit ada memang pakar lah ya bab-bab je. Jadi ada nana benda ada biap ni sangat bor lah ya, supaya biap ni mungkin dari segi kebajikan nengki macam-macam lagi lah allowance dan sebagainya berkaitan dan peruntukan ada akan ditambah borkan lagi lah. Aji ceritanya relevan dia telah berkongsikan, kalau kita tak percaya ya. Sebenarnya anak dia telah pun pengertikan audio dia pastinya juga dia bi perlu ya PMX sendiri ataupun kita boleh rujuk juga melalui media sosial HFM. Dia telah pun kongsikan anak biap net video dia matot matot lah dia macam lah ya, dia pati je tersasur pula lah ya, maklumlah berita gah dia kerami adalah ya, kena lah keramik ya. Aki selain aja juga ada pastinya mahasiswa dia biap dia mungkin dia bi belajar maluar negeri lah, khususnya hit kena hack lah ya, terbangkan dan sebagainya. Ada yang nana ada sangat bor juga rungki pada pastinya ngkik dia biap tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 bi perhut kepada 500 sebelum ada 400 untuk diperhanyutkan lagi lah ya kepada mambi 60 ribu mahasiswa ada menuntut ketika nuknen lah. Okey, serba get lah ya perkara AJ. Dia biap akan mempermudahkan engkik punya urusan, pastinya kos-kos pemajaan dan sebagainya. Kalau-kalau engkik belajar je, kata kos dia melibatkan raya agak entuh juga ilmu punya, yalah pembelajaran dan sebagainya. Biap ni walaupun 100 biperhut tapi angka je memang sumbangan dia entuh lah. Okey, relevan terus saya nana lagu kata dialek semulai. Lagu duet lah ya. Pasangan duo Opi Camar Rumar Mawar Bekau Band. Okay, Lloyd Stadir dan Kudara Syafam. Moi, nung moi.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, Syekh FM Moinong Moi, lain daripada yang lain, gerger untuk jam 8.12 minit layak balik. Jadi selamat banyak kenemba pendengar radio Syekh FM yang sedang bersegmong ketika bodoh. Jadi logah banyak kenemba saudara kenemba yang berada di kawasan-kawasan perantauan, yang gerger bodoh di kawasan-kawasan kampung itu. Jadi harap yang kenemba dalam keadaan yang sehat lah itu. Tok mok yang sakit-sakit lah, harapan lah. Harapannya cina nak, dan dia punya harapan terilek dia harapan. Harapannya baik tu ilah. Tiba jadi harapannya baik balik. Okeylah. Terima kasih punya kerembu kerana setia lagi bersama akan di Enclosure Radio Asia FM dan bertemankan di Mizi aka Pak Abu Kudara, bertemankan Enclosure Radio Asia FM dan bertemankan Enclosure Segment Ketika Bodoh seperti biasa daripada hari Isnin sampai Is Jumaat setiap jam 8 layak sehingga jam 10, iaitu segmen pilihan asyik. Seperti biasa, yang kena boleh kongsikan yang punya lagu ataupun yang akan ditunaikan lagu-lagu pendengar kena yang akan kongsikan melalui ANU WhatsApp Asyik FM ataupun ANU live TikTok Asyik FM yang sedang ke udara. Tapi jangan risau, lagi dua on live nar nar live on live beri dengan live asyik on nar nar yang malu yang cina moj-moj lah. Yang bersimbang secara spontan, lagi dua secara santai, yang bercerita pasal-pasal kenangan yang mana tu, bercerita pasal sekolah, pasal tip bojang, pasal tip senior ni boleh moj yang bersimbang. Jangan risau, yang akan ditemankan yang daripada jam 8 sampai lemah jam 12 gagit lah ya kalah. Jadi dulu pun sebelum nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas ya, DJ Wiki ya. DJ Wiki ya, tiada petugas Enclosure Delik Semai daripada jam 4 ling agak sampai lah jam 8 layak. Dan terima kasih Jek Menanak kerana nak uk ruang dan peluang untuk iteruskan tugasan layak doh sampai lama jam 12 kali lu pun. Semoga selamat nalo ya rakan setugas ya, DJ Wiki. Ucapkan terima kasih je untuk rakan-rakan dan pendengar yang pai majmoy maklum live TikTok Asyik FM. Terima kasih. Cua aduh, reg lagu boleh? Boleh le. Apa hai tak boleh? Pulau boleh, mestilah boleh. Jadinya kongsi lah lagu-lagu yang chain pun boleh kongsi melalui talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosure talian 013-3151-600. Sekali lagi ulangkan. Ulang. Mungkin tak saya mong ke. Jadi ia boleh kongsikan lagu yang melalui WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosure talian 013-3151-600 ataupun you boleh kongsikan melalui ianya live TikTok Asyik FM yang sedang kudara. Jadi jangan lupa kongsikan nama you asal nonglo dan tajuk lagu, nanti boleh i dendangkan ke udara untuk you kenemba. Selamat malam DJ, dah makan ke belum? Sudah makan. You boleh nyop cak ke lekte? Relo cerita lek tu, you punya menu make ke? Menu elok lek tu you masak. Kalau MBX tu, menu bukan main special lagi. Kalau nak kena berayu, berkangkung, bersendap, berpaku, lobaji nak, akhirnya dengan ayu goreng ke, ayu rembus, hacerok, mak eja cepat, ijiru, mak babab, camin, macak, mak bag tu, yaish. Tapi ambil lah, lah hilang pun semoga med-med je lah mayop, murah rezeki nyop. Cak med-med, jangan cak laju-laju, nanti ehek untuk nak. Okey lah, kena hilang pun jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan yang bersama ye ketika puduh Enclosure Radio Asyik FM dan bertemankan Enclosure Segment Pilihan Asyik. Jadi hilang pun jom semok neng. Lagu yang mula nyanyian daripada Baruh Band, lagu yang berjudul Serimai. Memandang mungkin leng ak tak nak serimai ke, jadi jom sengmong ni serimai. Nak cerdut mahana meleng abali tena ui sep suyob. Okey, moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Panjawan 2027
1: dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G, memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hei Amran Yutapa, hei ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik win anak program IAJ melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika ini G sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna UKT kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuas hati dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak Kerajaan Adi untuk membantu meringankan kos sara sinoi leader dihadapi pada ketika ini dengan mong subsidi Adi dapat hibah penjimatan dan juga dapat hibah mahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Lidemong. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Hashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara, kenapa gerger untuk jam 9 layak balik? Kita masih lagi bersama Ye Mizi, a.k.a. Pak Abu Kudara, bertemankan Enclosure Radio Hashik FM dan bertemankan Enclosure Segmen Pilihan Asyik untuk layak balik. Jadi, nak saudara Eseng Mong, lagu Nong keren loh atau ikat loh yang lagu lagu layak band le. Mok yang bela ke pasal layak te? Jadi, jadi cerita. Kadang-kadang, do sentiasa ebeg le. Nah, elok yang berlaku mej ataupun lae sentiasa ebeg le. Kadang-kadang masa yang TL jahat mae pun ebleg. Kadang-kadang so yang TL mej mae pun lagi ebleg. Nah, kadang-kadang ebleg so yang sakit kan mae kecewa kan cok TL ni segala untuk betul baji. Kadang-kadang ebleg, tapi jangan risau. Semua nak hanyalah umur nak mainan dunia. Umur nak semua hanyalah umur nak lakonan semata-mata. Hei, jangan risau. Elok yang rasa tak mej-mej je dunia tu, jangan teruskan. Elok yang mej-mej nak ekod teruskan in manis gos. Elok yang mej, elok yang laus nak. Elok yang laus ekod balut get sampah umur nak redo. Kalau you naik live do you call redo nak ekod redo. Ini mok tu sampah ebus nak. Tak salah nak. Supak anu kalau sampah lah ni lah contoh lah NS gos redo. Kalau mok sampah gigi nong haji takkan hamne hampir rak kan? Mesti aku dah hambus matuk sampah. Kalau hampir rak nembang ni nak tahu saya bumi aduh. Ha, seperti renak lah. Engineers goes aduh. Sen oi na jek mai waji renak lah anggap nah. Anggap nak nak sampah nah. Anggap sampah yang hako dah hambus matuk sampah yang umur nak tak berguna pun kalau hako elok yang natu elok yang natu tak berguna pun tak berfungsi langsung maklai nes goes lah. Tapi bila benda nak hane tek meja hako hadol meja hane buku contoh buku hane sedar buku buku nanti meja hako hadol meja hadi pagi ge saya diri aja lah hadol. Arena lah sen oi do. So oi natu el meja saya kalau betul-betul ejak kat meja walaupun nak bukan pasangan nes goes tapi anggap contoh nak tek kawan ke family ke adik-beradik ke seorang yang tak pernah kenal tiba-tiba boleh renak nah. Jadi renak lah elok yang tak mate kod bersih macam gitu sampah nak sap-sap bers nah. Elok yang mate kod edon nah. Yang mate-mate ekol edon puke enak enak elok pun kena nes gua jangan ekod ekod sangat kalau benar-benar yang laes nah. Seorang yang tentu laes kayak anggap unak ni ni una penyemangat untuk membuktikan yang doh tok yang macam nak jangkakan. Jadi Rena, terima kasih untuk yang kenapa. Nak tak contoh lah, tak elok lah. Malu yang faham, mana faham lah. Malu yang tak faham, mana tak apa lah. Terangkan balik. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kru TikTok yang masih setia majmur. Untuk layak balik. Oh yeah, no Cameron Haile, mo janah, no bumi, wasuri, mo ojek, mo rakan-rakan yang mo majmur ketika puduh. Cok lagi dah. Mampak mo nak sama bersimbang sekarang. Itu ibu lejek untuk rakan-rakan yang sedang bersengmong ketika puduh. Ilu pun selamat layak menyok kenapa. Selamat menjamu selera nak cak layak balik. Semoga nyob majmur lagi dia rezekinya mej-mej. Malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas. Malu yang tengah memandu nak selamat memandu. Kalau rasa tak selesa untuk malu nak berhenti aneng berihat enye kawasan-kawasan yang selamat. Okey, tak ibu lepas tu SPS segmen tu masih enye pilihan asyik lagi sampai macam 10 akal. Jadi you kena boleh kongsikan lagu bersedekan mungkin mau pesanan ni bagi yang terlalu mencocok. Jadi dulu pun sekarang ada Epsen Mok Neng. Sebelum saya teruskan you punya kerja, you punya santai layak balik dia. Jadi Epsen Mok Neng, lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Cameron Highland. Nama Oyen, nama Oyen daripada Cameron Highland. Lagu Di Penjara Janji, Datuk Awi. Dan perkongsian nanti pesanan ataupun tujukan untuk si dia yang jauh di mata, dekat di hati, putus cinta sekarang dah diganu. Ada sedihnya. Baru Cik Nima batik, rupa-rupa kawan dah putus cinta. Tak apa lah Oyen, kalau putus cinta bermakna tak hati nak jauhkan maha daripada seorang yang bukan ikhlas untuk ha, bukan tepat untuk ha. Apabila edo dipisahkan ataupun dijauhkan ni sama mak eh, nak bermakna sen oi nak bukan tepat untuk bermakna seorang nak bukan ikhlas untuk bukan saja-saja tak hati nak jerukkan ni sama aduh. Kadang-kadang Enclosure goes edo nei pertemuan nak bukan nei umruna M Deldo nak selamanya. Kadang-kadang nei pertemuan tu hanyalah untuk melengkapkan kisah Nes Ghost. Kadang-kadang umruna pertemuan nei sama anak adalah nei persinggahan macam gek nei juk lah. Nei juk nak awek singgah egel anak ekut bedbird ekut tete. Jadi serena aje lah. Kadang-kadang nei pertemuan tu Mulana bukan boleh memiliki anak-anak selamanya. Jadi lalu pun suatu hari nanti Yob akan dapat seorang yang betul-betul ikhlas dengan Yob. Jangan pernah kecewa, jangan rasa sedih. Broken boleh, tapi setakat ni hari nar hari boleh lah. Jangan selamanya broken. Tak berguna langsung kalau broken mah perkara-perkara yang tak bermanfaat. Kalau ini segos boleh nak kelihkan iluk yang rancang, iluk baji, macam-macam benda-benda lah. Jadi lalu pun anggap unak ni Mulana
semangat untuk teruskan Nesgawas. Dan lagu yang kedua, lagu daripada DSL. DSL ate permintaan rakan Nong Cloud TikTok WhatsApp. Nong Cloud WhatsApp nama Azir ate na oi lagu do. Mano Azir te. Okey, udo Azir. Azir daripada Taman Pelangi he. Rawang nak lagu Janji DSL. Terima kasih DJ. Sama-sama Azir. Dan lagu yang kedua daripada Jana Nong Bumi Masuri. Lain macam lagu Gerhana Band nak lagu Naru Najek. Jadi lupa, terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsi lagu datang. Jadi jom semong neng. Moi nong moi lain daripada yang lain, hanya di segmen pilihan asyik udara. Moi nong moi.

Yesmelbelaga Kampung Kuala Betis Tembonglah Asik FM lain dari radio yang lain. Tolonglah Asik FM, boy dong boy.

Ya, saudara Kenemba, terima kasih. Selamat kembali lagi untuk layak balik. Jadi, saudara Kenemba menatiklah suratan takdir sendiri untuk layak balik. Terima kasih kesetiaan yang bersama kami memilih kami sebagai teman hiburan. Yang boleh balik masih lagi berteman kami. Mezi ke udara ketika puluh enjut segmen Jok Healing. Ya, jadi sekarang itu adalah Joke Healing, Berhealing and Layak Bali. Kita bertemankan lagu-lagu yang menghilingkan, menghilangkan stres-stres dan masalahnya. Jangan risau, yang akan hilangkan semua masalah, yom. Hilangkan ilu yang tengah berputar-putar and fikiran, yom. Seperti kaya di sekarang itu, hilang segala masalah, hilang segala putaran-putaran yang mengganggu setiap detik, setiap waktu, setiap langkah yang etel and muka bumi. Okeylah, Kenember, nantilah lagu-lagu yang dikongsikan untuk layak balik dan ya cloud segmen pilihan asyik daripada jam 8 atau sampailah macam 10 layak balik dan lepas tu ya Joke Healing sampailah macam 12 layak balik akan ditamatkan tugas yang cloud segmen Joke Healing. Jadi lu pun banyak kena terima kasih dan selamat layak untuk rakan-rakan Emma Back tu, untuk Amo Aku Laptop ni leh mentok batin sekali, semoga yang kena bersihat-sihat untuk layak balik, semoga segala urusan yang dipermudahkan untuk layak balik. LOA event job ending nak tengah berpihoi kena berpihoi ke ataupun tengah elok nak memasak mok ke yang tengah memasak pedah dinding ke malah lagi tiba-tiba tengah pedah dinding mau je sebab itu pun ni jam 9.10 kadang tak elik pai pedah dinding kadang ketang jiran sebelah saya mong adi lah tu cukup website log tu. Tapi nak biasalah aktiviti ending macam-macam boleh TL mok yang pai cecak, mok yang pai memasak, mok yang pai memak nong de kawan-kawan, mok yang pai memak belipak. Macam-macam aktiviti lah. Geng kedai dia pun sama aje. Mok yang pai memak kerja, mok yang pai chain set tak mutu baik jumpa kawan-kawan. Jadi lelok pun segalanya TL semoga dipermudahkan. Tambah-tambah rakan-rakan yang kedai tu yang beradis melok-lok leuto menehleh lah, terutama leuto menehleh yang masih bujang-bujang nak adis lah mej-mej, hati-hati jaga keselamatan eh beradis nak serunok-serunok aje boleh tapi keselamatan kena jaga, tambah-tambah lagi terutama mak alih-alih ialah kena jaga keselamatan nak bebo-bebo ialah nyob nak kuis bebo kena jaga sebagai kuis mabuk nak jaga mad member-member mabek tu bebo bersama aje nak narna bersama lah ebek kerja makedai do telah dengan niat kena jaga ke rezeki untuk next grocery nyob dan untuk keluarga nyob untuk kisah lain leluk kerja yang penting nyob kerja benda yang halal itu nak mabek tu bersama aje mabek tu pun kerja mo aje nah mungkin lain tu mo ri umbe sebiap marano majenalo ate mati re mahal nexuk mahal senlap lu baji macam-macam aktiviti lah cuma baik tu. Jadi hati-hatilah siap-siap melolo nak kerja ke cici mabek ke ataupun chain ba adis mereka kawan-kawan ke adis lah, jangan adis liuli sangat adis kejap-kejap lah sebab dia seorang dia kan sebenar lah im cerita dah cerita lah dia seorang dia sebenar tu boleh adis liuli sebenarnya bergaku nak adis pun dalam 10 minit paling dia pun 20 minit lah 20 minit nak pun ekstra lama 20 minit ahli sangat dia send all this kadang-kadang sepatut dia adis dalam 5 minit 10 minit kejap-kejap sebenarnya tu meja adis lip-lip kut-kut lah kawan nak tak nak seglo ke jejak member-member seglo ke bila egago kawan-kawan tak lili akal jadi takkan anak nak berero dia wek mah aduk adi seglo dulu takkan nak reteh tu nak tak lah cuma kalau jenis mula nasuwe tak lili kedua nama kawan tu min amin min apa tak seglo silap-silap masa nak yang simbang tak well will be sing wajib atik tak ke lau sejek nak adis pun adis kejap-kejap lah jangan lili nah takut akan tak susem nasoj susem pun dia pernah je ke guri kawan hari-hari gagu tes usim nah bukan tes usim sebenarnya biasalah kawan dia bergagu tak mengeratkan silaturahim saudara-saudara pun menjejak cerita pun mau je bergagu kadang tapi jangan gagu li-li pula adat-adat bergagu tu cuel tu letak boleh li-li sebab dia lah kejap-kejap kecuali tuan dia kata naro gelak anu bila memang naro ya luk lah gelak ni simbang dulu baji busa anu baji tu pasal ini berbuk pun meh naruh ke lah si malu je tak apa lah kalau meh izin ri tuan di TM gegeli nak tak apa lah girl jadi sampai masa girl emak aje jangan geli sangat nak ada pesanan ni lah cina do ok lah kenapa untuk jam retih berhealing aneng jok dengan lagu yang pertama untuk jok healing dipasangkan untuk yang kenapa sedih kat lagu do nak mengisahkan
Aduh, tak lari daripada perpisahan. Setiap hubungan pasti mau perpisahan. Setiap pertemuan pasti mau perpisahan. Setiap kehidupan pasti mau kematian. Nah, jadi elok-elok percayalah, perpisahan tu takkan lari daripada Nesgos. Sebab aduh akan mau berpisah je. Kecuali teh berpasangan, teh kahwin, semoga kekal lah sampai ke jajak tata. Tapi kalau babam Nesgos tu jangan itu nak selamanya lah. Ego seni dunia dia hanya sementara, menumpang ini nak ego seumpama macam gaya berlakon di TV nak. Jadi dia nak lah jom semua ni ke lagu Nong Erina takkan pisah ke udara moy nong moy, lain daripada yang lain. Juk Healing.

0: Panjawan 2027
1: dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G, memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

malam, cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

Ya, saudara, kita mula tersengmong lagu Nong Wali Harga Diri, nyanyian daripada rakan nak ukur TikTok dah teh. Itu asal nama gua Musang Kelantan. Lagu Harga Diri. Naid Mayete yang broken sekali. Cerita tengah broken sekarang tu. Jadi nak ajak sekali broken. Tapi tu salah lah, teman kena nak broken sekali. Jadi lalu pun wasil lagi 30 bersama ayik ke udara and close segmen Joke Healing untuk layak balik te. Ya, jadi dia pun Abby Healing. Walaupun tengah broken, tapi kena healing saja. Sebab Abby Healing tu lah nak kunci-kunci untuk nak menghilangkan dia punya broken, dia punya masalah, dia punya yang tengah berlegar-legar, dia pemikiran, dia yang tengah berpusing-pusing untuk nak. Jadi dia pun unak lah. Jadi jangan risau, lepas tu akan telaikan lagu yang menghilangkan you punya stres. Jangan risau. Jadi sebelum menghilangkan stres, jadi jom aneh kongsikan negah aneh yang nak melibatkan jerbu. Jadi puduh jerbu NU37 kawasan nak catat IPU tok sihat setakat jam 11 sihat NU Seremban yang paling tinggi. Okey, saudara kenapa? Jadi anuh lebih 37 kawasan ia seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tak sehat setakat jam 11 siang hari. Jadi Seremban merekodkan bacaan IPU paling tinggi iaitu 187 yang Naho Bukit Rambai, 185 Yud Pasir Gudang, 184 Sen Oi Ramai, terutama dia kepulan berisiko sasarkan kurangkan aktiviti mabek dan kod langkah pelindungan susulan jerebu berterusan. Jadi ini keluar lumpur, lebih 37 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IP tak sihat. Jadi berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia IP, Bukit Rambai ini Melaka merekodkan bacaan 185, nak ikut dan pasir gudang ini Johor 184, nilai 183, Bandaraya Melaka 183, Yud Segamat 183. Jadi nak kenember, saudara nak tidak dapat kongsikan mengenai info-info yang tak sihat kita perlu. Jadi yang kenember, kurangkan aktiviti-aktiviti mabek dek bila buduh. Jadi paling mej nak kerapkanlah nyobong orang bus ketika musim-musim jerbu buduh. Yang paling mej kena chin hall gunalah face mask ataupun penutup muka bail nyo chin herwal mabek. Jadi kalau tengah kerja nak log lah face mask. Kalau tak kerja nak, kurangkan aktiviti mabek, kurangkan aktiviti-aktiviti bersukan. Jadi buduh, ya, kena boleh bersukan including sebenar seperti bersenam aerobik, mungkin jauh sukan-sukan yang boleh menghilangkan bosan, jauh congkak ke batu seremban, ending nak boleh berjoging, kalau dia pun boleh jogging tapi ruang yang made lah. Jadi lu pun terima kasih banyak kena, semoga pengusian tu bermanfaat, ia berguna untuk yang kena. Terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pa image mo Cik Princess Pak Abu keluarga saya Cik Princess kita mok teh kita mari hadir tak broken. Dah Pak Abu, kenapa tu tak broken resign? Dah dapat baru ke resign? Ya, broken ke? Ya, janganlah. Bukan dia broken, kawan-kawan kalau dia yang broken tengah sedih-sedih. Mungkin bukan broken pasal cinta. Hey, you know, nyom dia jangan fikir pasal broken. Cinta. Bukan setakat cinta yang broken. Pasal gaji tok majmu pun broken. Pasal kucing yang duduk pun broken. Pasal mutu dan suami minyak pun broken. Ejek. Macam-macam broken. Aduh, okay, terima kasih untuk yang kena. Jadi lalu pun ya boleh jadi berita naruh TV3 nak. TV3 boleh buka TV sekarang dunia. Tapi sekarang hoi dah berita TV3. Okeylah, jadi jom saya muang aning lagu yang dikongsikan daripada rakan dari TikTok, iaitu Nong Seberang Tu. Ya, Nong Seberang Tu, rakan sebenarnya Nong Duh je, tapi nama dah bercuti matu, iaitu tak lain tak bukan saudara Ajek. Saudara Ajek sihat ke matu? Saudara Ajek, saudara entu sihat ke? Semoga yang matu sihat-sihat selalu. Semoga dapat melangkah balik ke kawasan yang pernah ciptakan kenangan Jack. Jadi nak tengok lagu Rama-Rama Band, lagu yang berjudul Nen Pun, mungkin tengah broken kerek lot anak Ajek ni pun tak pastilah. Semoga Ajek sentiasa bahagia ataupun tak pernah nak merasa derita lah, sakit tak pernah rasa. Semoga nak sentiasa bahagia dengan kehidupan yang sekarang. Jadi jom saya mohon neng lagu Rama-Rama Band Nen Pun, Joke Healing layak minggu tu. Bukan layak minggu, layak bekerja. Moi nong moi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Dan untuk meningkatkan ekonomi ya, ekonomi komuniti seperti Seti Madani ataupun bantuan-bantuan lain yang untuk modal untuk memulakan perniagaan dan sebagainya, diharapkan disediakan terutamanya masyarakat semua lah, kepada masyarakat semua yang terlepas bantuan-bantuan yang kerjaan sediakan rakyat. Contoh hasil Seti Madani ini, jadi ini untuk harapan sendiri lah. Dan yang paling untuk harapan ini peruntukan untuk SNOI, harap yang bertambah lah tahun kebentangan Belanjawan 2027 deh. Lebih bertambah maksudnya ini, kalau biasa ini lebih bertambah dalam 100 juta, kalau boleh lebih bertambah biar sampai 200 juta ataupun 150 juta. Jadi harap untuk bertambah 2027 deh, lebih tambah lagi, tua lagi lah bagi SNOI.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Malam, malam, cobain, cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah, inilah, Joe Healing, hanya di Ashef, Moy, Numbers.

Elok nak jualan rahmah. Program Jualan Rahmah Madani ialah inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Ekonomi Negeri Yudkos Saranesgos yang menawarkan barang keperluan harian maharga 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Matlamat dia ciri utama dan mengurangkan kos Saranesgos dan membantu meringankan beban rakyat khusus golongan B40, M40, youth community setempat. Kadar penjimatan pengguna boleh menjimatkan antara 10% hingga 30% untuk barang asas. Jenis barang yang ditawarkan gek ayam, ikan, telur, beras, minyak masak, tepung, gula, sardin, barang kebersihan, youth keperluan sekolah, kaedah pelaksanaan, enkloj permis, enyuk pasaraya, youth kedai yang terpilih, enbag permis, premium, enyuk lokasi, kas, gek kompleks, kerajaan ataupun tapak komuniti. Nak bergerak dan menggunakan lori ataupun van jualan terus makwasan di skop yur kekerapan yang UTL dan seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Don Yur Zon Parlimen NU Malaysia dengan kekerapan sekurang-kurang enar kali naik bulan ataupun mengikut keperluan. Iyo dapat belanjawan 2027.

0: Plus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kam Khairul Anwar, anak lelaki Kinmon, pengerusi GPK KOA, Kampung Orang Asli Batu 14, Jalan Gambang, Kuantan Pahang. Pandangan Kam mengenai sumbangan asas rahmah ataupun SARA hak diperkenal oleh kerajaan pada hari IKA sedikit sebanyak dapat membantu khususnya kepada masyarakat orang asli untuk membeli barang dapur. Cumanya Kam berharap agar bantuan ini dapat diteruskan dan minta kerajaan pada belanjawan akan datang supaya dapat mengkaji dan menambah nilai bantuan memandangkan harga barang pada hari IKA yang agak mahal. Itulah pandangan secara peribadi kami berkenaan dengan SARA ini. Sekian, terima kasih.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syir FM, Moinong Moi, lain daripada yang lain, Gergedu Lake Baliti masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara Enkloj segmen Job Healing. Ya, jadi nak tak sengmong lagu-lagu yang telah kongsikan sentuhan listrikmu Dato' M. Nasir ke udara. Jadi lepon pun jam 11 jam yang terakhir untuk bertugas selama ni jam tu, lebih lagi perkongsian dan hiburan masa-masa yang akan diterlaikan untuk yang kenember. Jadi anu cik kongsikan mengenai belanjawan. Jadi anu penjawab awam perlu pastikan inisiatif belanjawan 2027 melaksanakan pantas untuk ke-30. Jadi anu yang ye Kuala Lumpur berjarak awam perlu memastikan pelaksanaan dasar iur inisiatif belanjawan 2027 UMTL dengan pantas serta berkesan untuk membolehkan manfaat ekonomi yang merasak rakyat secara menyeluruh. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar nanti itu seluruh anggota perkhidmatan awam perlu sedia menggalaskan amanah iur tanggungjawab sebagai waad nasional yang keluar menyokong dasar kerajaan. Nanak nanti itu pelaksanaan berkesan amat penting untuk memastikan pelbagai inisiatif yang nak umum kerajaan ego impak positif makanan berkebajikan yud kesejahteraan rakyat. Og seluruh anggota perkhidmatan awam perlu yakin kena bersitiasa bersiap sedia menggalas segala amanah yud tanggungjawab sebagai wad nasional. Jadi yang kena pun bukan setakat ni untuk set nak ia pun muajik sebenarnya dan macam ge kerajaan pun nak memperuntukkan 445 juta untuk masyarakat SNOIA. Kerajaan memperuntukkan kerembe jabatan untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan nak termasuk nak tetap semula projek jadi pospoi JN Sungai Sipur Perak serta nak bina taman bimbing sini-sini terbika SNOIA di Kampung Angke di pos belatih pemojek Kumusan Kelantan. Ya, Perdana Menteri Ibrahim nanti itu kerajaan haji akan bersetuju nak bina ni asrama khas berkapasiti 100 tempat di daerah Kinta Perak untuk membantu SNOIA yang gagal jeruk non sekolah yang berisiko non sejlij akibat kesukaran leslos non kampung ma sekolah lah dan pelbagai lagi yang telah memperuntukkan yang telah UMTL untuk belanjawan 2027 untuk SNOIA termasuk nong sekali bab-bab main lampu lewaji kemudahan untuk komuniti pernah peluaskan bekalan ong serta elektrik. Jadi TMB perlu melaksanakan pemasangan lampu nong solar di kawasan new panel solar bumbung di kawasan dek kebajikan serta dek ibadat bekalan elektrik turun dan tambah amid lagi di sekolah tafis pun kenamba kawasan. Jadi ilu pun semoga ilu yang dapat perlu bermanfaat dan berguna untuk mak kenamba. Jadi ilu yang dapat renaklah cerita jadi ilu pun yang kenamba. Semoga sentiasa sehat selalu untuk lain balitih. Malau yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malau yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah memandu pun selamat memandu. Semoga selamat nyoblai ma destinasi yang nyoptuju. Jadi jok saudara kenapa terus SMong lagu Nong Li Belatim. Bukan Li Belatim, Juliza Benle Li Belatim tak tik lagi. Li Belatim tak tik. Koko pahit terima kasih. Mood serius pula. Sabar Koko, kena relax Koko. Kena santai-santai. Tak boleh serius, kena santai-santai lagi. Kalau tengah healing-healing induk kena ekod mood yang santai-santai gigil empundok ke gigil tempat-tempat yang menghilangkan berbagai masalah, berbagai muna yang melibatkan punya fikiran selalu. Layak-layak reti lah kena ekod healing. Untuk rehatkan fikiran, tenangkan minda. Fikirkan cara untuk membahagiakan diri. Fikirkan cara untuk berjaya and cloudiness goes. Jadi jom semua ni lagu band Lek Nong Juliza. Beli Li Belatim tak-ti. Akal, nak sabar ni, sabar. Malu-malu bag dia macam-macam nak. Kena tenangkan ni. Semua ni lagu Juliza. Moyang-moy. Lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syafiq Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Kena pun atas yang mong lagu Sembilu Berbisa. Iwan memang berbisa letih untuk yang buat kena yang masih bersengmong bersama kandai daripada jam 8. Ya, tak sampai lama jam 11 teh dan 3 lagi dalam 12 minit lagi. Ya, akan ditempatkan tugas. Jadi lepas tu akan diserahkan tugas Mas Salam FM yang Ungkut Alih. Jadi lupa terima kasih banyak kena ber. Semoga hiburan dan gagas masa Italia bermanfaat dan berguna untuk yang buat kena ber. Semoga yang berjumpa lagi pada Ismail Moy dan Ye Isakal ia bertugas lagi tapi layaklah Acina Moy Isakal boleh Moy lagi, jangan risau, ia akan sentiasa menemani untuk ia buat kena ber. Jadi lu pun malu ia tengah bertugas, selamat bertugas, minta maaf kalau yang laus daripada diri yang Moy daripada tak hati seperti biasa. Jaru peglek agak dol kalau bekas kalau mau salah silap agak dol kalau jenuh Moy. Jadi Ye Mizi aka Pak Boy mundurkan diri aning dengan lagu Isai Soj Prenhut Kudara. Jadi lu pun sama layak, bye bye, undurkan diri aning.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Untuk sahabat pendengar Salam FM, alhamdulillah kita bersukacita bertemu kembali di ruang udara Salam FM 91.1 di Lembah Kelang. Dan juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik S875 dan juga MyTV 706. Baik. Bersama dengan saya Ahnaf Bakar untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk pertemuan kita hari Sabtu. Selamat hujung minggu untuk anda semua. 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 10 Oktober 2026 Masihi. Apa-apa saya doakan kepada anda semua untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah semoga diberikan kesihatan, diberikan orang kata keselamatan dan juga sentiasa berada dalam jagaan dan juga lindungan Allah SWT, insyaAllah. Baik, untuk hujung minggu ni mungkin ada yang tengah bersantai dan sebagainya kan. Ada yang bercuti, tak kurang juga ada yang duduk di rumah kan, dan sebagainya. Apa pun aktiviti anda untuk hari ini, dengarkan kami Salam FM. Pastinya pelbagai perkongsian kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Dan seperti biasa untuk hari Sabtu, seketika nanti kita nak kongsikan untuk anda carta salam. Kita nak dengarkan kedudukan terkini untuk minggu ini, hasil daripada undian anda, daripada lagu-lagu yang kita bawakan kepada anda untuk minggu ini seketika nanti ya. Jom kita dengarkan persembahan daripada saya Iqbal. Marhaba, marhaba, marhaba. Terus dengarkan kami Salam FM. Salam untuk semua.

0: #penyaranjakin.
1: Baik saudara, kini kita nak bersama dengan rakan penyampai kita DJ Farhana Muhammad Nur untuk perkongsian perkembangan sempena dengan majlis perasmian majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan Farhana.
2: Terima kasih Anaf di Konti Salam FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan juga selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Alhamdulillah sekali lagi malam ini kembali bersama saya Farhana bersiaran dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 untuk tahun 2026 Masihi. Dan malam tadi adalah malam terakhir perujian. Dan apapun yang mana malam ini membawa makna yang cukup istimewa setelah beberapa hari kita disajikan dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu, penuh tertib dan juga penghayatan. Untuk tirai MTHQA kali ini, kali ke-66, menghampiri penutupnya yang mana menghimpunkan seramai 50 orang peserta dari 38 buah negara dengan 25 peserta dalam kategori tilawah dan 25 peserta dalam kategori hafazan. Dan majlis ini juga sekali lagi membuktikan bahawa Al-Quran merupakan wahana penyatuan umat Islam, tidak mengira bangsa, bahasa dan juga negara. Apapun, MTHQA 2026 ini bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan penganjuran kali ini juga bukan sekadar medan pertandingan untuk menentukan siapa yang terbaik. Sebenarnya ia merupakan ruang untuk menyemarakkan kecintaan terhadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara, malam tadi Masya Allah Dewan Merdeka dipenuhi penonton yang datang memberi semangat kepada kori kita Malaysia, Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, yang mana memperdengarkan bacaan yang sangat baik. Kita doakan mudah-mudahan kejayaan berpihak pada negara kita, negara Malaysia. Amin. Dan sebelum saya kongsikan perincian tentang hadiah yang ditawarkan kepada Qori dan juga Qori Hafiz dan Hafizah, saya nak imbas seketika ya peserta Qori Qori yang telah pun memperdengarkan bacaan untuk perujian malam terakhir. Yang mana peserta pertama dari negara Belgium, Ibrahim Bouhalab, peserta yang kedua dari negara Morocco, Hajar Yunis, peserta kita negara dari Malaysia, Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, peserta yang keempat dari negara Cambodia, Subriah binti Saleh, dan peserta yang kelima yang telah pun memperdengarkan bacaan dari negara Filipina, Amid Malinog Pasandalan. Itu dia, lima orang peserta melengkapkan penyertaan tilawah MTHQA 2026. Baik saudara, antara perkara yang turut menjadi perhatian ya ialah hadiah yang disediakan kepada para pemenang bagi kedua-dua kategori, iaitu tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Jom saya kongsikan. Yang mana untuk Johan Qori dan Korea, insyaAllah akan menerima wang tunai sebanyak RM40,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Naib Johan Qori dan Korea akan menerima wang tunai sebanyak RM30,000 daripada Kerajaan Malaysia beserta hadiah iringan dan cenderamata dan juga sijil. Tempat ketiga, Qori dan Qoriah akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Bagi kategori hafazan Al-Quran pula, akan menerima wang tunai sebanyak RM40,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Dan Naib Johan, Hafiz dan Hafizah akan menerima wang tunai sebanyak RM30,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. sijil. Seterusnya, untuk tempat ketiga, Hafiz dan Hafizah akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah iringan cenderamata dan juga sijil. Masya Allah, Alhamdulillah, MTHQA pada tahun ini mendapat limpahan rezeki dan juga sokongan yang cukup istimewa bagi kedua-dua kategori tilawah Al-Quran dan kategori hafazan Al-Quran melalui tajaan hadiah. Inilah orang kata petanda positif akan keprihatinan penyumbang terhadap martabat Al-Quran. Itu dia. Dan sebenarnya saudara, hadiah-hadiah ini juga bukan sekadar ganjaran material, sebaliknya ia merupakan pengiktirafan terhadap ketekunan, ya, disiplin dan juga usaha para peserta yang telah membawa nama negara masing-masing ke pentas antarabangsa. Dan saya nak ucapkan juga tahniah diberikan, ya, kepada para guru Al-Quran, pembimbing, ahli keluarga dan juga semua pihak yang menjadikan tulang belakang kepada kejayaan para qori, qoriah, Hafiz dan juga Hafizah. Kita sama-sama doakan semoga majlis ilmu ini terus menjadi pemangkin kepada generasi yang bukan sahaja mahir membaca dan menghafaz Al-Quran, malah memahami mesejnya serta menjadikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang mana juga sesungguhnya kemuliaan Al-Quran tidak terhenti pada sebuah pertandingan. Kemuliaannya terselah apabila ajarannya diterjemahkan melalui akhlak kita, kasih sayang dan juga tanggungjawab dalam kehidupan kita manusia. Baik saudara, akhirnya saya nak mengajak sekali lagi pendengar untuk hadir beramai-ramai pagi nanti untuk menonton sendiri siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Johan, Qori dan Qoriah, Hafiz dan Hafizah pada tahun ini di Dewan Merdeka World Trade Center pada pukul 10 pagi, ataupun boleh dengarkan juga di Nasional FM bersama saya dan juga Amri pada pukul 9:50 pagi. Baik Anaf, saya kira setakat ini dahulu laporan tentang MTHQA 2026 untuk perujian malam ketiga. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi pahala, setiap ayat yang kita fahami menjadi ilmu, dan setiap ajaran yang kita amalkan menjadi jalan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kita kembali kepada Ahnaf di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ahnaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita DJ Farhana Muhammad Nur untuk perkongsian, ya, perkembangan menerusi majlis tilawah dan hafazan Al-Quran Afrika Antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Dan seperti yang dinyatakanlah oleh rakan penyampai kita sebentar tadi, untuk anda yang masih lagi belum berkesempatanlah untuk sama-sama hadir ataupun menyaksikan secara langsung di mana hari ini pagi nanti jam 10 pagi insyaAllah akan berlangsungnya majlis perasmian penutup dan juga pengundian hadiah kepada peserta-peserta yang telah pun mempersembahkan bacaan mereka selama 4 hari berlangsungnya MTHQA kita pada tahun ini, insyaAllah. Baik, apapun seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan keputusan untuk carta salam, ya, untuk minggu ini. Kita dengarkan ada perubahan, ada yang kekal, ada yang naik, ada yang turun dan sebagainya, yang terkeluar ke. Sama-sama kita nantikan seketika nanti. Terus dengarkan kami, Salam FM, salam untuk semua.
0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9:50 pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM.
0: Salam FM.
5: Salam
0: untuk semua.
7: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Baik, Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita nak sama-sama dengarkan kedudukan terkini untuk Carta Salam hasil daripada undian anda semualah di bio Instagram kami Salam FM 91.1. Jadi kita nak dengarkan sama ada lagu-lagu pilihan anda hasil daripada undian anda ini sama ada kekal di kedudukan ataupun naik ataupun turun ataupun terkeluar dan sebagainya. Sama-sama kita nantikan sehingga kepada penghujung rancangan ataupun Carta Salam kita pada hari ini, insyaAllah. Jom kita nak mulakan kedudukan di tangga yang ke-10 dan juga di tangga yang ke-9.
8: Nombor 10.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

Carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dengarkan tadi lagu yang berada di tangga yang ke-10. Lagu yang berada di tangga yang ke-10, lagu Jalan Pulang, nyanyian daripada Ustaz Tiga Beradik. Komposer dan juga liriknya adalah Adi Pawana. Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-8. Pada minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga yang ke-10. Allah Akbar. Tapi tak apa. Baik, di tangga yang ke-9 sebentar tadi kita dah dengarkan persembahan daripada kumpulan Bitara, Selamat Tinggal Sahabat, lagu dan juga liriknya oleh Dr. Abdul. Dan ini merupakan lagu pencanunan lagu baharu pada minggu lepas dan telah pun masuk dalam carta kita, berada di tangga yang ke-9. Jadi seperti biasa, tugasan anda untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan juga pilihan anda untuk serasa berada di tangga yang teratas lah. Jadi mudah saja, pergi ke Instagram kami, ada link yang tertera di bio kami, klik dan juga boleh mula untuk mengundi lagu-lagu pilihan dan juga kegemaran anda. Baik, jom kita dah sambung. Terus dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-8 dan juga di tangga yang ke-7. Nombor 8.

Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: dihasilkan oleh penyanyi sendiri iaitu Amirul. Pada minggu lepas berada di tangga yang kelima. Pada minggu ini jatuh lagi tiga anak tangga berada di tangga yang ke-8. Di tangga yang ke-7, lagu Sakti daripada Energy. Lagu lirik dan juga komposernya Alpha Buti Kesuma. Juga lirik bersama dengan Hafizi Zilani. Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-7. Pada minggu ini kekal di tangga yang ke-7. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan kedudukan lagu yang berada di tangga ke-6 dan juga di tangga yang ke-5. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Carta Salam kembali selepas ini. Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyanyi jahil. Number

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, duduk. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam.
1: Baik, lagu yang berada di tangga yang ke-6 merupakan pencalonan lagu baharu pada minggu lepas dan pada minggu ini berada di tangga yang ke-6. Wow, lagu apa tadi? Lagu Nahkoda, nyanyian daripada Dr. Haris Zubedi. Doktor sekarang pun menyanyi tau. Ingat apa? Baik, lagu dan juga lirik yang dihasilkan oleh Hami Surzair dan lagu yang berada di tangga yang ke-5 sebentar tadi, lagu Tuhan Aku Rindu, nyanyian daripada Mizik Kamis, lagu dan juga liriknya oleh MK Hami Surzair juga. Dan pada minggu lepas berada di tangga yang ke-6 dan pada minggu ini alhamdulillah naik satu anak tangga, berada di tangga yang ke-5. Baik, kita nak teruskan lagi kedudukan carta kita pada minggu ini. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-4 dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-3.
2: Nombor 4.

0: القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
2: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
3: Yeay! Nombor 3.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Catat salam lagu-lagu mendidik jiwa. Sementara tadi kita telah mendengarkan lagu yang berada di kedudukan di tangga yang keempat. Lagu Mudahkan Urusanku, nyanyian daripada Hood pada minggu lepas berada di tangga yang ketiga. Pada minggu ini berada di tangga yang keempat, jatuh satu anak tangga. Pada lagu yang berada di tangga yang ketiga sementara tadi, lagu Syahadah Yang Tertangguh, nyanyian daripada Darwish. Lagu komposernya oleh Faiz Darwish dan juga liriknya oleh Ito Lara. Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-10. Pada minggu ini di tangga yang ketiga. Pada minggu ini di tangga yang ketiga. Wow, naik 7 anak tangga, 7 step. Penat juga naik tu. Kan? Tapi apapun, bila naik tu berbaloi lah. Penat berbaloi bila naik tu. Apapun, Alhamdulillah, kita dah dengarkan kedudukan sehingga di tangga yang ketiga. Tapi sebelum kita nak pergi kepada naib juara dan juga juara untuk carta salam pada minggu ini, kita ada pencalonan lagu baru lagi minggu ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Macam tu, jom kita nak dengarkan apa pencalonan lagu baru untuk minggu ini dalam carta salam.
0: Pencalonan lagu baru.

0: Baik, itu dia juara carta salam untuk minggu ini. Lagu Jangan Pas Rindu untuk versi Arabiknya, nyanyian daripada Ikhmal Noor. Daripada lagu asal ni adalah daripada lagu Ifan 17 kita. Nyanyian Ikhmal Noor kita diarabikkan lagu ni kan. Alhamdulillah, juara carta salam untuk minggu ini iaitu lagu Jangan Pas Rindu untuk versi Arab, nyanyian daripada Ikhmal Noor. Mungkinkah ini menjadi sekali lagi fenomena? Pada sebelum ini, kalau kita tengok carta salam, juara carta salam lagu Ikhmal Noor, aminkan saja kan, menjadi satu fenomena. Mungkinkah sekali lagi Ikhmano menjadi fenomena untuk lagu yang ini, Jangan Pasal Rindu? Apapun jangan pasal-pasal ya. Yang penting hasil undian daripada anda akan menentukan sama ada lagu-lagu pilihan anda ini akan sentiasa berada di tangga yang teratas ataupun menjadi juara untuk carta salam. Baik, itu dia kedudukan carta salam pada minggu ini. Sudah pun kita ketahui, apapun tugasan anda seperti biasa, untuk seperti yang saya nyatakan tadilah, boleh pergi ke Instagram kami, Salam FM 91.1, klik link yang tertera di bio tersebut dan anda boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu kesayangan anda untuk sentiasa berada kekal di dalam carta salam kita, insyaAllah. Baik, sekian saja pertemuan untuk carta salam kita pada minggu ini. InsyaAllah kita nantikan keputusannya pada minggu hadapan. Dah boleh start mengundi sekarang eh. Kita nantikan keputusannya pada minggu hadapan macam mana pula. Sama ada yang terkeluar ke, pencalonan baru lagi ke, ataupun kekal di tangga tersebut, naik turun dan sebagainya. Kita nantikan pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal setia dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam
5: untuk semua.
8: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
9: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
10: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
11: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
10: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Nidaul Islam,
5: hashtag Penyiaran Jakim.
7: Doa memohon cinta Allah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak.
9: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 10.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Lah, Masya Allah Tabarakallah, di dalam Nidaul Islam. Hari ini tuan-tuan, tahu tak kita berada pada akhir zaman? Allah menyebut di dalam surah Waqiah, wa qalilum minal akhirin, pada akhir zaman ini tak ramai orang yang akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang yang keluar daripada rumah nak bekerja pada hari ini berjuta. Semua orang keluar dengan kenderaan yang sama, masuk waktu kerja yang sama. Tetapi bagaimana Allah mengeksklusifkan kita berbeza berbanding dengan orang lain, iaitu dengan cara seseorang itu keluar daripada rumahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pada akhir zaman ini sangat berbeza. Ramai orang tuan-tuan dengan menyatakan, bolehlah dulu tak macam ni, sekarang macam ni. Perbezaan masa juga merupakan perbezaan cabaran dalam kehidupan. Dan hari ini cabarannya, fitnahnya sangat besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, kita pada hari ini kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus kita mampu melindungi diri kita daripada hasutan syaitan serta fitnah-fitnah yang berada di sekeliling kita. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi tahu eksklusifkan diri kita. Dan bagaimana nak menjadi orang yang eksklusif di sisi Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim, melalui zikrullah, melalui solat dan juga ibadah-ibadah yang mampu mendekatkan hati kita kepada Allah. Terlalu banyak ujian kita tuan-tuan. Bukan mudah pada hari ini untuk kita menghadapi ujian dan cabaran. Tetapi semua itu akan menjadi mudah, semua itu akan menjadi sangat kuat di sisi kita bila mana kita memulakan sesuatu itu dengan bismillah. Sandarkan kekuatan kita kepada Allah dengan menyatakan, ya Allah, aku ni tak mampu, aku ni tak kuat, aku ni tak mempunyai apa-apa kekuatan, melainkan kekuatan itu datang daripada Engkau dengan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ujian macam mana besar sekalipun, macam mana berat sekalipun, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan bebankan engkau melainkan bebanan itu mampu untuk engkau hadapinya. Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, walaupun kita berada pada akhir zaman, ramainya orang yang terfitnah, ramainya orang yang jauh di sisi Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menggolongkan kita dalam golongan wa qalilum minal akhirin, golongan yang sedikit. Tetapi sedikit itu adalah golongan yang sangat berkualiti. Kita keluar daripada rumah kita dengan nama Allah, kita bekerja kerana Allah, kita kejar visi, misi, KPI kita kerana Allah. Percayalah, kekuatan itu akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Moga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah eksklusifkan kita menjadi hamba yang sangat dekat kepadanya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian daripada saya Ustaz Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak. #penyiaranjakim. Nidaul Islam.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara Allahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami' akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
1: Hashtag penyiaran jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
7: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
9: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
10: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya kodok-kodoknya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
11: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting.
9: Ha. Menghalang suaminya nak berpoligami.
11: Tak biasa untuk membantahnya.
1: Ha? Wah, Ustaz. Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, ya. Hati-hati, Ustaz.
12: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
13: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 55 hingga 58.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
8: Min

Namun, menyembah yang lain dari Allah. Maka, rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Kemudian, jalankan terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri. In

0: Kerana sesungguhnya, aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya, Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
1: Fa

Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan. Dan kamu pula tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya, Tuhanku maha pengawal dan pemelihara tiap-tiap sesuatu. Walam

0: Dan apabila datang azab kami, kami selamatkan Nabi Hud berserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Baik, mampiri ke penutup untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Pertemuan saya nak bakal untuk pertemuan kita hari Sabtu ini, 10 Oktober 2026. Untuk hari Minggu ini, apapun aktiviti anda, perancangan anda untuk aktiviti hujung minggu ini, apapun, kita pastikanlah dalam keadaan ataupun dalam suasana yang selamat, ya. Kita jaga kesihatan dan sebagainya, insyaAllah. Dan suka untuk saya maklumkan jugalah, okay, untuk orang Kuala Pilah, okay, orang Kuala Pilah, jom kita bersua untuk program Madani kita, PMK, kita singgah ke Kuala Pilah. Sebab apa? Pelbagai inisiatif perkhidmatan dan aktiviti daripada agensi Hal Ehwal Agama ni melalui JAKIM bersama-sama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dibawakan lebih doket kepada masyarakat setempat. Kan, bukan sekadar mendapatkan perkhidmatan, anda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti belia dan sukan, di samping mengenali pelbagai inisiatif yang disediakan untuk manfaat masyarakat. Jom kita singgah, kita berkumpul, kita bersua, kita manfaatkan. Kita bawa sekali orang rumah, ajak anak-anak jiran semua, kita bawa sekali, panggil ke kawan semua tu, kita join sekali. Bila ni? Hari Ahad ni lah, 11 Oktober 2026. Esok lah, esok hari. Bermula jam 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Kompleks Rakan Muda Kuala Pilah. Okey, Kuala Pilah kita bersua, PMK datang, jangan lepaskan peluang. Baik, mengakhiri tugasan saya untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar yang telah pun bersama dengan kami, ya, 4 jam ke udara dengan pelbagai pengisian program, rancangan dan sebagainya. Dan jangan lupa, untuk hari ini juga akan berlangsungnya majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah untuk majlis tilawah dan hafazah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di Dewan Merdeka World Trade Center WC

di Kuala Lumpur. Hari terakhir lah. Okay, sama-sama kita doa semoga kejayaan milik kita kembali. Kalau jika diizinkan Allah SWT, Johan, Kori, Kori, Hafiz, Hafizah sekali semua kita tapau kan. Maksudnya untuk Johan, Kori ini kita hat-trick lah daripada 2024, 2025 dan juga 2026. InsyaAllah, insyaAllah kita sama-sama doakan. Kalau kita pun, kita rakyat Malaysia ni pun dah berdebar, apatah lagi peserta yang membuat persembahan, betul? Jadi insyaAllah, okay, rezeki tak salah alamat. Apapun mereka dah melakukan persembahan yang terbaik, kita berserah kepada Allah SWT insyaAllah. Dan dengan harapan apa tu, bila dinobatkan sebagai Johan dan sebagainya, ataupun tidak dinobatkan sebagai Johan, kita terus dengan Al-Quran ini insyaAllah. Baik, sekali pertemuan kita untuk edisi hari ini, insyaAllah semoga yang baik-baik saja untuk hari ini dan sebagainya. Dan jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Okay, di mana kawasan yang apa tu, yang terkesan dengan jerbu dan sebagainya, insyaAllah kita doakan semoga perkara ini diangkat ataupun dihapuskan kan, insyaAllah. Semoga Allah melindungi kita semua, insyaAllah. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada Zikrana, Kejar. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala.
0: Penyiaran Jakim. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Buat apa tu?
0: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
1: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ah, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asy FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranJAKIM.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat pagi semua. Dah pun pukul 5 pagi waktu ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk jam yang kedua ini, pertemuan kita hari ini, hari Sabtu. Masya-Allah tabarakallah. 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Baiklah, saya Sofia Abdullah menemani Aki Ukti. Insya-Allah kita teman-berteman sampailah ya pukul 8 pagi menerusi pagi Assalam pagi ni dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Sebelum tu, terima kasih rakan saya DJ Ahnaf Bakar yang menemani Aki Ukti ya 4 jam sebelum ini. Dan untuk pagi hari Sabtu ni, hujung-hujung minggu ni, kita nak dengar-dengar lagu lah santai-santai, healing-healing kan, sambil-sambil semua pagi ni yang menantikan ya azan subuh berkumandang, insyaAllah kita dengarkan dulu himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Kalau jam yang pertama tadi zone relax lagu 80-an dan juga 90-an, kini kita teruskan himpunan lagu-lagu baharulah ya. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi ya. Kita teruskan lagi perjalanan untuk jam yang kedua ini, persembahan daripada Firdaus, Insan dan Amalan.

0: Betul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berteman. Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
1: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 55 hingga 58.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Min

0: yad'un,
1: menyembah yang lain dari Allah. Maka rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Kemudian jalankan terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri. In

0: Kerana sesungguhnya, aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya, Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
1: Fa

Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan, dan kamu pula tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya, Tuhanku maha pengawal dan pemelihara tiap-tiap sesuatu. Walam

0: Dan apabila datang azab kami, kami selamatkan Nabi Hud berserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami' akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hashtag

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi, ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini. Jam yang ketiga, 6.8 minit pagi. InsyaAllah 6.30 minit pagi kita ikuti Nida Ul Islam, Benteng Hati. Kita teruskan. Hari Sabtu hari ini bertemankan saya Sofia Abdullah sehingga 8 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Segala puji bagi Allah.
2: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
1: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Awal pagi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. 6.26 minit pagi, apa yang kita nak highlightkan pagi ni lah berkenaan dengan inisiatif-inisiatif berkenaan dengan Belanjawan 2027, iaitu antara 20 inisiatif untuk rakyat ialah tentunya yang dinantikan bantuan sara hidup, ya. Dan antara lain juga yang menjadi tumpuan ialah berkenaan dengan bantuan awal persekolahan daripada RM150 kepada RM200 untuk seorang murid. Bantuan penjagaan OKU, ya, berkenaan dengan bantuan kesihatan yang mana My Salam diteruskan, 80 juta ringgit bagi PK B40 untuk penerima STR serta pasangan berusia 40 tahun ke atas, dan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027. Pengecualian bagi PMKS tertentu. Itu antara yang boleh saya kongsikanlah pagi ni, antara berita-berita yang dimuatkan menerusi bernama pagi ni juga. Susulan dengan Belanjawan 2027, kerajaan bersetuju menaikkan kadar minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027, yang akan memberikan manfaat kepada lebih 4 juta pekerja. Dan pengumuman peningkatan nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan kepada kontraktor Bumi Putera G1 hingga G4 merupakan langkah penting dalam memperluas peluang penyertaan syarikat Bumi Putera dalam rantaian nilai ekonomi negara. Itu adalah salah satu Belanjawan 2027 yang turut ditekankan berkenaan dengan perkukuh untuk akses pembiayaan dan juga tingkat peluang untuk perolehan Bumi Putera. Dan selain itu juga yang boleh saya kongsikan pagi ni berkenaan dengan Belanjawan 2027, di mana Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra diperuntukkan RM5.33 bilion menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkukuh infrastruktur air dan tenaga, mengurangkan risiko banjir serta meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof katanya peruntukan itu turut memberi tumpuan kepada usaha menjamin bekalan air bersih, meningkatkan daya tahan infrastruktur asas dan memperluas penggunaan tenaga bersih. Bila kita beralih berita seterusnya, seorang anggota polis bantuan ataupun peronda PLUS maut dalam kemalangan di kilometer 231.3 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara dekat Taiping pagi semalam. Dan selain itu juga berita-berita lain yang turut dimuatkan masih lagi tentang Belanjawan 2027, yang mana Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar yakin penjawat awam bersedia menggalas amanah dan tanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan termasuk Belanjawan 2027 berjalan pantas dan berkesan. Dan katanya komitmen seluruh anggota perkhidmatan awam penting bagi memastikan limpahan manfaat ekonomi dapat dinikmati rakyat secara bersama. Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama antara kedua-dua negara selain bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi itu turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Dan antara lain yang turut dimuatkan berkenaan dengan Belanjawan 2027, tentunya bahasa-bahasa, ya, yang digunakan oleh Perdana Menteri kita dalam konteks Kerajaan Madani, yang mana bahasa-bahasa yang digunakan, ya, amat unik sekali, yang jarang-jarang kita dengar, ya, dan ianya menjadi satu bualan hangat di Facebook rakan-rakan dan juga netizen semalam, ya. Ya, banyak berita-berita berkenaan dengan Belanjawan 2027 yang di-highlightkan ataupun di semalam diberikan oleh Perdana Menteri kepada kita semua rakyat Malaysia, yang mana seluruh rakyat mendapat manfaat masing-masing kan. Jadi yang terakhirnya boleh saya kongsikan pagi ni, selain belanjawan yang ditumpukan, ialah tentang berita lain yang turut dimuatkan, dua wanita maut selepas kereta dinaiki mereka terbakar dalam kemalangan dengan sebuah lori di Batu Satu Jalan Yompeng Air Hitam petang semalam. Mangsa ialah pemandu Perodua Myvi, Siti Nur Batrisha Muhammad Khalid, dan penumpangnya Siti Nur Maisar Abdul Jalil. Kedua-duanya berusia 22 tahun. Dan berkenaan dengan jerebu, kebakaran hutan dan tanah yang berulang selama berbulan-bulan memberi tekanan kepada pihak berkuasa Indonesia dengan tunjuk perasaan dan tindakan saman menunjukkan kekecewaan rakyat dengan jerebu yang merentas sempadan mengakibatkan sekolah-sekolah di Malaysia ditutup dan meletakkan kerjasama serantau dalam perhatian. Ratusan pelajar dan penduduk menunjuk perasaan di Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia pada hari Khamis, sementara di Kalimantan Barat, plaintif telah memfailkan saman yang menamakan Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain pegawai atas dakwaan cuai dalam mencegah dan mengawal kebakaran yang berulang-ulang. Baiklah, itu antara berita-berita yang turut dimuatkan, dan seharusnya penekanan terhadap belanjawan 2027 lah. 2-3 hari ini pastinya itu yang menjadi tajuk utama kita semua, rakan-rakan ya, di media sosial dan sebagainya. InsyaAllah semoga yang manis-manis kita dapat ni ya, dikongsikan bersama rakyat ya. Kita bersyukur apa jua rezeki yang diberikan ya, semuanya dengan izin Allah, dan kita sebagai rakyat Malaysia terus berdoa lah dalam pada kita sibuk tentang belanjawan ni. Kita jaga kesihatan kita juga. Kalau tengok jerebu pagi tadi dalam perjalanan saya ke konti Salam FM ni, masih lagi berjerebu. Cumanya saya tak pastilah berapa bacaan IPU-nya pagi tadi. Dan saya mengharapkan Naki Ukti yang berada di Lembah Kelang, khususnya yang kawasan-kawasan terlibat dengan jerebu ni, jaga kesihatan ya. Kalau tak penting, tak perlu, kita jangan keluar, kita duduk rumah seketika ya, kita jaga kita. InsyaAllah semoga Allah akan kurniakan kebaikan dan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Baiklah, perkongsian menerusi Nida Ul Islam pagi ini, Benteng Hati Kita. Kita dengarkan
1: Nida Ul Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar Malaysia? Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para ulama sebutkan kepada kita, hati ini dibahagikan kepada tiga keadaan. Tiga keadaan hati kita ini. Yang pertama, hati yang sejahtera. Ini hati yang sentiasa hidup dengan iman dan amal-amal soleh. Satu. Yang kedua, hati yang mati. Ini yang kita takut tuan-tuan. Hati yang mati. Ya, hati yang mati. Dia tak peduli. Dia tak nak dengar ayat Al-Quran. Dia tak nak dengar tazkirah-tazkirah. Dia tak nak dengar nasihat. Dia pedulikan aja. Kita bimbang saudara. Hati yang mati inilah yang menyebabkan kita tenggelam dengan maksiat. Tenggelam dengan dosa. Dua. Nombor tiga, hati yang sakit. Hati yang sakit. Apa makna hati yang sakit? Kan kita ni selalu dengki kat orang kan, selalu mengata orang, rasa tak puas hati pada orang kan, macam-macam lah perasaan. Orang lain je yang tak kena, kita je yang kena. Ini yang disebut sebagai hati yang sakit. Baik, kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena cari jalan untuk kita memastikan hati kita sentiasa hidup. Baik, Sayyidina Umar pesankan kepada kita tuan-tuan ya. Sayyidina Umar sebut, kita bentenglah hati kita ini dengan tiga amalan, dengan tiga perkara. Baik, apa dia? Nombor satu, bentenglah diri kita ini dengan masjid. Maknanya, kita mesti jadi orang yang akrab dengan masjid. Khususnya orang lelaki, kena pergi salat jamaah di masjid. Ya, usahakan untuk kita pergi salat di masjid. Sebab masjid itu tempat turunnya rahmat Allah yang mencurah-curah. Ia akan berikan kekuatan dalaman kepada kita. Satu. Nombor dua, bentenglah diri kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Saudara, apa amalan zikir yang kita boleh buat? Banyak tuan-tuan ya. Antaranya kita istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari Nabi akan istighfar, satu riwayat sebut ia catatkan 70 kali Nabi istighfar sehari. Catatan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istighfar sebanyak 100 kali. Tuan-tuan kita pilihlah, nak pilih 100 kali pun boleh, 70 kali pun boleh, silakan. Tetapi tuan-tuan, sepatutnya kita ni insan berdosa, kita kena lebih-lebih lagi lah, kena banyak lagi lah istighfar kita kepada Allah. Tapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, cukuplah sekadar kita ambil sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Baik, itu yang kedua. Dan nombor tiga tuan-tuan, bentenglah hati kita ini dengan kita memperbanyakkan kita membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan, kalau boleh ya, kalau boleh, sehari kita baca Quran paling kurang selama 10 minit ya. Paling kurang kita baca Quran 10 minit. Selepas kita baca Quran, kita perhatikan makna dan kita tadabbur maknanya. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita buat tiga perkara ini, hati kita sentiasa hidup dan hati kita ini sentiasa merangsang kita untuk kita jadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang bertakwa. Saudara, mudah-mudahan kita ambil pedoman dan kita dapat kebaikan. Wassalamualaikum sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Nabi ajarkan kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jam yang terakhir pagi ni. Tugasan saya mengharapkan Aki Ukti ya, setakat ini terus kekal dan setia. Kita berhujung minggu lah, hari Sabtu hari ni kan, di Salam FM 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Dan untuk pagi ni, jam yang keempat ni, macam biasa selepas ni kita akan ikuti Salam Sehat tentang tajuknya pengurusan sisa domestik dan mencegah penyakit. Juga menerusi lawatan salam pagi ni, kita nak belajar bahasa Korea dengan ayatnya saya minta maaf ya. Dan jangan lupalah kejap lagi 7.40 minit pagi saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk kita sama-sama bersama rakan saya Yus Amri untuk lapor terus sempena majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur ya. Dan untuk itu apa kata kalau kita sambil-sambil tu ya, berhujung minggu, hari Sabtu hari ni, kita beristirahat dengar Salam FM untuk kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan ya. Jadi kita mulakan pagi ini dengan Noh Saleh menerusi lagu Rahsia Tuhan. Selepas ini kita akan ikuti Salam Sihat dan seterusnya Halim Ahmad menerusi lagu Malaikat Tanpa Sayap. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Perbaharui info kesihatan, hargai dan sayangi diri anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Salam FM, pendengar yang setia. Kembali lagi bersama saya, Dr. Mohd Ihsani bin Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sini, saya akan membawakan informasi penting untuk kehidupan seharian anda. Dan hari ini, kita akan menyelami topik yang sangat relevan dan dekat dengan kita semua berkenaan dengan kesihatan dan keselamatan alam sekitar. Alam sekitar yang sihat adalah asas kepada kesihatan kita sebagai manusia. Ancaman kepada alam sekitar boleh mengancam kesejahteraan kita juga. Maka pada kali ini kita akan kupas berkenaan dengan isu penting yang kita akan dengar selepas ini. Yang saya kongsikan adalah berkenaan dengan kepentingan pengurusan sisa domestik ataupun industri untuk mencegah penyakit. Sisa ni juga paling mudahlah, bahasa mudah kita sering sebut adalah sampah. Sampah yang tidak diurus dengan baik bukan sahaja mencacatkan pemandangan, okay, tetapi juga menjadi punca kepada penyakit. Nampak tak kesan itu? Alright, sampah sarap yang berlonggok di satu tempat, okay. Kadang-kadang kita dah letak tong sampah, tapi bila ada label kat situ, letak sampah di sini, kita pun letaklah dekat bawah label tu. Sebenarnya salah lah, sebenarnya kena masuk dalam tong sampah. Jika tak letak macam tu, boleh menyebabkan berlonggok, okay, dan menyebabkan tempat pembiakan lalat ataupun apa-apalah, kulat-kulat dan lain-lain, sehingga boleh menyebabkan penyakit, bawaan penyakit seperti leptospirosis, dan juga boleh menjadi punca pembiakan nyamuk yang boleh menyebabkan penyakit demam denggi. Dan kita tahu bila kita kata bawaan makanan ni, okay, bila sentuh tempat yang tercemar, tangan pun tak cuci dengan bersih, boleh dan kita teruskan dengan makan ataupun buat aktiviti rutin yang lain, boleh menyebabkan keracunan makanan juga. Okay, so kesan dia sangat teruk lah bila dapat jangkitan-jangkitan sedemikian. Okay, maka kita perlu memastikan bahawa pengurusan sisa ini adalah satu yang efektif, mungkin dengan cara amalan 3R. Okay, seperti reduce ataupun kita kurangkan, okay, kita cuba minimiskan sisa-sisa ini. Reuse, boleh guna semula ataupun kita recycle dengan kitar semula. Kalau nak tahu, bila kita buat kitar semula ni juga boleh generate kita punya pendapatan, boleh tambah duit juga pada masa sama. Maka bukan ada satu yang sia-sia, tapi boleh memberi manfaat. Perkara yang sisa-sisa yang efektif dari segi pengurusan ini adalah satu kunci untuk mencegah penyakit dan pada sesama menjaga kebersihan alam sekitar. Dan selain itu, kita perlu sentiasa memastikan diri kita sentiasa dalam keadaan sihat ke arah Malaysia lebih sihat sejahtera. Assalamualaikum.
0: #penyaranjakim.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7.40 minit pagi, seketika waktu kita bersama rakan penyampai Yus Amri untuk lapor terus sempena majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan Amri.
1: Saya Sofia Abdullah di Kunti Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar Salam FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya Yus Amri Muhammad Yusof kini membawakan kepada saudara lapor terus dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena majlis penutupan dan penganugerahan hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA ke-66 bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Saudara, semalam telah berlangsung malam terakhir melibatkan 5 peserta bagi perujian tilawah dengan salah seorang daripadanya adalah peserta negara kita Malaysia iaitu Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali. Jadi lengkaplah kesemua 25 peserta bagi perujian tilawah dan 25 orang juga bagi perujian hafazan yang telah beraksi di pentas MTHQA ini. Untuk makluman saudara pendengar, majlis penutupan dan penganugerahan hadiah ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada pukul 10 pagi ini. Tahun ini juga terdapat satu kelainan di mana majlis penutupan MTHQA ini dijayakan pada sebelah pagi berbanding sebelah malam seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk hadiah pula, suka saya nak kongsikan kepada saudara pendengar, bagi kategori tilawah Al-Quran, Johan Qori dan Qoriah masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM40,000 beserta hadiah iringan, cenderamata dan sijil. Naib Johan pula menerima wang tunai sebanyak RM30,000, manakala tempat ketiga menerima RM20,000. Kedua-duanya turut menerima hadiah iringan, cenderamata dan sijil. Sementara itu, peserta lain selain 3 pemenang utama masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM3,000, cenderamata dan sijil. Bagi kategori hafazan Al-Quran, Johan Hafiz dan Hafizah masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM40,000 beserta hadiah iringan, cenderamata dan sijil. Naib Johan menerima wang tunai sebanyak RM30,000, manakala tempat ketiga menerima RM20,000. Kedua-duanya turut menerima hadiah iringan, cenderamata dan sijil. Peserta lain selain 3 pemenang utama masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM3,000, cenderamata dan sijil. Selain hadiah daripada Kerajaan Malaysia, MTHQA ke-66 turut menerima sokongan daripada beberapa rakan strategik, antaranya Lembaga Tabung Haji menerusi TH Travel and Services menaja pakej umrah bernilai RM10,000 setiap seorang kepada Johan bagi kategori tilawah lelaki dan wanita serta pakej umrah atau pelancongan Muslim bernilai RM5,000 setiap seorang kepada Johan bagi kategori hafazan lelaki dan wanita. Jumlah keseluruhan tajaan ini ialah RM30,000. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM pula menyumbangkan tajaan bar emas dengan jumlah keseluruhan bernilai RM12,000 kepada Johan bagi kategori tilawah lelaki dan wanita serta Johan kategori hafazan lelaki dan wanita. Selain itu, Yayasan Wakaf Malaysia turut menyediakan sebanyak 1,500 barangan cenderamata yang mengandungi buku dan cenderamata untuk pengunjung pada hari terakhir MTHQA pada hari ini. Jadi kita nak jemput untuk beramai-ramai hadir ke World Trade Center Kuala Lumpur. Masih lagi ada masa untuk ke sini dan saudara juga boleh terus mengikuti siaran langsung bersama saya dan Nur Farhana Muhammad Nur di Nasional FM pada pukul 9.50 pagi ini untuk kami bawakan perincian penuh majlis penutupan dan penganugerahan hadiah. Saudara juga boleh mengikuti majlis ini dengan menonton TV1 ataupun menerusi penstreaman langsung di platform dalam talian seperti Facebook Jakim, TV Jakim dan aplikasi RTM Click. Baik saudara, setakat ini saja laporan ringkas ataupun laporan terus yang dapat saya bawakan secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena dengan majlis penutupan dan penganugerahan hadiah kepada pemenang MTHQA ke-66. Kembali bersama Sofia Abdullah di Kunti Salam FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yus Amri untuk laporan terus sempena majlis perasmian penutup dan pengurnian hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk kali ke-66 dari Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Dan kepada Aki Ukti, insyaAllah boleh dengarkan Nasional FM sekejap lagi pukul 9 ya, dan juga di kaca TV atau juga menerusi media sosial JAKIM sendiri untuk kita ikuti siapakah ya akan dikurniakan juara ataupun dinobatkan sebagai tilawah ya untuk Hafiz Hafizah yang memenangi bagi tahun ini untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Insya-Allah kita doakan agar insya-Allah ya nama kita Malaysia masih lagi dapat memegang sekurang-kurangnya tiga teratas, insya-Allah. Jadi sama-sama kita nantikan sekejap lagi ya pukul 9 pagi di Nasional FM. Baiklah, terima kasih Yus Amri dan juga rakan-rakan yang mana merupakan hari yang terakhirlah hari ini ya untuk lapor terus majlis perasmian penutup dan pengurnian hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran. InsyaAllah akan bertemu lagi di tahun-tahun akan datang.
2: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
3: Salam FM, salam untuk semua.
0: Baiklah, Kak Ukti, tugasan saya sampai di sini dahulu seketika waktu. InsyaAllah yang ada rezeki ya, diizinkan Allah, pastinya akan saya kembali lagi esok pagi menerusi ruangan ataupun segmen pagi Assalam untuk hujung minggu kita hari Ahad ya. Semoga dengan segala perkongsian ya, dan juga lagu-lagu hiburan yang mendidik jiwa ini dapatlah sedikit sebanyak buat kita rasa healing ya, segar pagi ni, mendidik jiwa kita dengan baik-baik lirik yang memberikan motivasi pagi dengan penuh semangat. InsyaAllah tepat pukul 8 pagi Sofia akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM untuk berhujung minggu bersama rakan-rakan Asyik FM. Dan insyaAllah kami Salam FM akan kembali lagi tengah malam nanti pukul 12 tengah malam. Untuk semua, selamat beristirahat ya, berhati-hati dalam keadaan kita dilanda jerebu ketika ini. Di tempat yang mana terkesan dengan jerebu ni, jaga kesihatan, banyakkan minum air, jaga kebersihan ya, anak-anak kita terutamanya, orang-orang tua ataupun warga emas ya, kita sendirilah, kita sendiri pun jaga diri kita. InsyaAllah kita mohon pada Allah agar Allah kurniakan kita kesihatan ya, untuk kita terus menjalani kehidupan hari demi hari ya. Tiada tempat lagi ingin kita mohon ya. Jadi kita mohon keampunan dan mohon Allah kurniakan kita kemudahan dalam apa jua situasi dan juga musibah yang melanda ketika ini. Yang buruk itu tentunya dari saya Sofia Abdullah, yang tidak sempurna itu daripada saya. Tentunya yang baik itu, yang sempurna itu tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ni kita sama-sama mendoakan kesejahteraan buat negara kita Malaysia. Sampai jumpa lagi, illal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat, ia juga melindungi maruah dan memperoleh

memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.